0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Dia Bahang FM. Satu. Laporan cuaca.
1: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Masih bersama saya Ben dan juga Hazwan.
2: Ya, sekarang jam menunjukkan pada pukul 8.15 minit pagi. Inilah masanya untuk segmen Ramalan Cuaca untuk hari ini bagi seluruh negeri Pahang.
1: Terima kasih juga pada rakan-rakan yang join live TikTok Pang FM pagi ini. Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya.
1: Baik, Hazwan, kita nak kongsikan Ramalan Cuaca negeri Pahang. Gona gaya hari ini, hujan ke?
2: Okey, ini ramalan cuaca untuk hari ini, Ahad 12 Julai 2026 secara keseluruhan. Keadaan cuaca di Pahang dijangka mengalami ribut petir di beberapa tempat dan bagi sebelah pagi ini, cuaca diramalkan baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan. Dan manakala bagi sebelah petang, beberapa kawasan berpotensi mengalami ribut petir dan pendengar dinasihatkan supaya lebih berhati-hati terutama ketika menjalankan aktiviti luar. Okey, Ben?
1: Baik, pada sebelah malam nanti dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat khususnya di kawasan-kawasan pedalaman. Dan suhu hari ini dijangka berada antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik dan sentiasa peka dengan perubahan keadaan cuaca. Dan anda boleh, kalau anda dapatkan maklumat lanjut mengenai cuaca, boleh layari portal Met Malaysia. Kan boleh download dah sekarang ni kat aplikasi.
2: Ataupun rasa susah nak download, kita boleh tengok dekat Facebook dia. Boleh tengok dekat pelbagai saluran orang kata media sosial Met Malaysia.
1: Wan, kita nak kongsikan juga pada pendengar-pendengar kita. Sebenarnya pasar pagi ni, kalau hari Ahad memang ada pasar pagi tak?
2: Betul.
1: Okay. Betul. Yang kita tahu, yang saya lah, kalau saya tahu, kalau di Kuantan ni kat UTC lah.
2: Ya.
1: Kalau di Temeloh tu, yang pasar pagi yang panjang tu kan?
2: Ya. Hari Ahad dah. Pekan Sari. Pekan yang kita panggil Pekan Sari. Benda lah. Semantan.
1: Oh, Semantan.
2: Luruh Semantan.
1: Hari Ahad je lah.
2: Hari Ahad je lah.
1: Jadi, sebenarnya kita nak tanya pendengar-pendengar kita ni.
2: Ya.
1: Kan, nak minta mereka ni call, hubungi kita ataupun WhatsApp kan kita.
2: Betul.
1: Daerah-daerah lain.
2: Ya. Macam kampung saya, Rauk. Rauk hari Ahad, pasar tani, pasar pagi.
1: Kat mana?
2: Dekat mana? Dekat sebelah, kalau ikut mudahnya, depan, apa kata, dataran Rauk.
1: Dataran Rauk? Oh,
2: tengah bandar.
1: Kat masjid tu ya?
2: Tengah bandar, sebelah masjid lama.
1: Ya.
2: Memang situ lah pot parking saya, kalau nak pergi ke pasar tu.
1: Tapi kita nak tahu jugalah benda dia jual pasar pagi
2: benda
1: tu.
2: Benda dia jual.
1: Sebab bukan benda Azwan, kita nak kongsikan pagi ni pasar-pasar pagi. Sebab kemungkinan ada yang baru dah sampai ke negeri Pahang ni.
2: Betul.
1: Jadi kebetulan demo ni berada di daerah-daerah mana. Contohlah demo ni berada di Lipeh.
2: Ya.
1: Okay. Jadi kurang-kurangnya dia orang tahulah pasar pagi ada kat sekian-sekian tempat ni. Jadi bolehlah dia tengok benda produk-produk tempatan, produk usahawan kan. Itu je kita nak kongsi. Jadi kejap lagi kita nak minta pendengar-pendengar kita kongsikan dengan kita.
2: Okay.
1: Apa, di mana tempat pasar pagi di daerah kawasan anda. Dan juga apa yang dijual.
2: Apa dia jual dan apa yang menjadi kebiasaan untuk anda beli di pasar pagi ni. Dan apa benda orang kata, benda favourite lah, kegemaran untuk cari.
1: Ya, daerah kan lain-lain.
2: Ya, ada keistimewaan ni. Macam contoh, Mareh, ayam kampung.
1: Betul.
2: Temeloh, Lepeh. Temeloh, Lepeh pula. Temeloh, Lepeh. Dia kurang samalah. Orang cari ikan sungai.
1: Ya, ikan sungai.
2: Ikan sungai pating ke jelawat.

0: wet ke, yeah, Lampang ke.
1: Saya Azwan keluar Semantan di Pasar Pekansari tu kan, saya sempat lalu sikit je,
0: yeah,
1: tak daya nak berjalan lah,
0: yeah. Kalau ikut pengalaman lah, Ben, Pasar Tani mana hot best?
1: Bagi saya, kalau pengalaman saya, dia Temeluh tu lah.
0: Temeluh eh? Mana so, carinya?
1: Saya tak tahu saya cari apa. Tapi saya suka, macam kalau pergi tengok ulam-ulam, kalau ada sayur-sayur kan. Saya suka cari, lepas tu kuih-kuih.
0: Kuih benda?
1: Kuih benda ya? Awak jangan perangkat saya soalan.
0: Biasanya, tapi kebiasaannya, kuih-kuih yang menjadi orang kata identiti lah kan.
1: Ya, yeah, kalau
0: Temeluh. Kuih tiga beradik tu.
1: Oh, kuih cenau.
0: Kuih cenau.
1: Ya. Yeah.
0: Benda lah. Dodo kukut. Kuih pena. Benda satu lagi benda-benda nama ni.
1: Saya tak ingat lah.
0: Badok berendang ke benda lah.
1: Lebih kurang lah.
0: Ya kan?
1: Kita macam, tanya orang cenau lah.
0: Dia ni macam kuih koci ni atas lah daun pisang.
1: Dia tiga beradik tu kan?
0: Ya, kat negeri lain tak dapat. Inilah istimewanya dekat Pahang ni.
1: Jadi kita nak pendengar kita kongsi dengan kita sebentar lagi. Boleh WhatsApp kepada kami di 010-320-7448 atau boleh hubungi kami di talian 0951401124 atau 0951401125. Kongsikan dengan kami di mana lokasi pasar pagi hari ini dan juga apa antara yang dijual pasar pagi tu.
0: Dan terus setia bersama Pahang FM,
1: satu pilihan. Take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Ahad, pendengar Pang FM, kalau sebut je hari Ahad yang ini, Ben.
1: Ya, saya.
0: Antara aktiviti yang sering menjadi pilihan orang ramai ialah singgah ke pasar pagi. Mm-hmm. Topik pasar pagi kita ni, orang kata selain sekadar membeli barang dapur, pasar pagi juga menjadi tempat untuk cari sarapan.
1: Ya, betul.
0: Beli makanan kegemaran yang tak jumpa hari lain.
1: Mm, betul.
0: Di tempat lain. Dekat pasar tani, pasar pagi itulah baru jumpa. Okey, pagi ni kita nak dengarkan perkongsian daripada beberapa pendengar Pang FM daripada seluruh daerah negeri Pahang. Dan mereka ni nak kongsikan lah pasar pagi pilihan mereka dan apa yang menarik di kawasan masing-masing. Okey, Ben, boleh cerita sikit?
1: Okey, ini daripada Amirul Hakim dari Kuantan. Salam Pang FM, saya Amirul Hakim dari Kuantan. Kalau hari Ahad, saya selalu singgah ke pasar pagi UTC. Biasanya saya cari sarapan seperti nasi lemak, kuih-kuih tradisional dan makanan panas. Ada juga makanan panas.
0: Ada. Boleh makan ke situ?
1: Oh, boleh ya?
0: Makan je lah berkilau tepi tu. Buat tikau kusi healing.
1: Oh, banyak juga jualan barang dapur seperti ikan, sayur, ayam dan buah-buahan. Suasana dekat pasar pagi memang meriah sebab ramai peniaga tempatan berniaga dan ramai orang datang membeli.
0: Okey, ni pula daripada ni pula daripada Siti Hajar daripada Temeloh. Okey, salam Pang FM, saya Siti Hajar dari Temeloh. Setiap Ahad pasar pagi sekitar bandar Temeloh menjadi pilihan saya dan keluarga.
1: Betul.
0: Kalau saya datang sini, saya mesti cari kuih tradisional sampai pagi. Selain itu, Temeloh terkenal dengan ikan patin dan ramai juga datang mencari ikan sungai segar. Bagi saya, pasar pagi bukan saja tempat membeli barang tapi tempat merasai suasana masyarakat setempat. Betul.
1: Ya, betul.
0: Sebabnya macam Temeloh tu kita boleh rasa lah. Orang kata berada di kampung. Lepas tu kita dengar macam mana logat orang Temeloh.
1: Ya, betul.
0: Peniaga-peniaga, pengunjung-pengunjung tempatan ni cakap Temeloh kan.
1: Ya, orang Pahang ni dia ramah.
0: Ya.
1: Tak yalah nampak macam muka ketat, edok ramah.
0: Cuba tegur sekali.
1: Ya. Baik, seterusnya Faizal Rahman dari Bentong. Salam Pang FM, saya Faizal dari Bentong. Pasar pagi di Bentong memang menarik sebab banyak hasil tempatan dijual. Antara yang selalu saya beli ialah sayur, buah-buahan, makanan kampung, kuih tradisional, produk tempatan dan ulam-ulam. Jadi kalau datang awal pagi, suasana memang meriah dengan peniaga dan pembeli yang berinteraksi. Wan, kalau kita tengok pada komen-komen pendengar kita lah. Tadi dari Bentong, dari Kuantan dan juga dari mana tadi ya?
0: Temeloh.
1: Kebanyakannya produk-produk tu hampir sama. Tapi macam kuih muih tu itulah mungkin saya rasa itu yang berbeza.
0: Betul. Satu lagi dia punya rasa lah.
1: Rasa
0: tu. Contohlah nasi lemak Bentong mungkin berbeza dengan nasi lemak Temeloh. Mungkin Bentong Bentong punya mungkin pedas sikit.
1: Gatal pulak tangan kanan dengan apa ya.
0: Orang dapat duit ramaknya. Okey, ini daripada Kampung Kut ini lah. Salam Pahang FM, saya Nurul Aina dari Rauk. Saya suka pasar pagi setiap Ahad untuk beli barang keperluan keluarga. Antara yang menarik ialah buah-buahan tempatan, sayur kampung, ulam-ulaman dan pelbagai juadah sarapan. Selain membeli belah, pasar pagi juga menjadi tempat bertemu jiran dan kenalan. Betul. Sebabnya kalau pergi pasar tani pasar pagi ni, kadang tu saya pergi, kadang boleh jumpa memang bergodong-godong yang 5 tahun tak jumpa dekat pasar pagi.
1: Jadi tempat bergosip kat situ.
0: Sabri, lama tak jumpa. 5 tahun. 5 tahun yang tak jumpa. Tapi jumpa kat pasar tani.
1: Saya nak ingatkan jugalah satu kelakuan kita ni, masyarakat kita ni. Kalau pergi tempat ramai orang, ni satu benda saya nak ingatkan. Kalau jumpa rodong lama tu kan, janganlah duduk tengah tu.
0: Yelah, tariklah ke tepi.
1: Tariklah dia ke tepi ni. Duduk tu tengah jalan, kejap lagi orang nak lalu mulalah.
0: Baik, tepi sikit. Orang nak ngabur gitu macam segan, tapi beri mengelok. Ngelok.
1: Tapi sebenarnya dia jadi kebiasaan. Bila kita serempok godong kita dah lama tak jumpa dah, dia dah automatik dia lost lah.
0: Lost. Lepas tu dia duduk kerah kat tengah tu kan. Dia buat macam buat tak tahu. Dia padahal tak perasan orang duduk di kanan tu ngelok-ngelok ke dia nak lalu.
1: Saya kau kena macam tu. Gerak je rasa.
0: Mula lah panas lag dah.
1: Gerak je rasa. Yelah, tapi kita beringat sama kita. Lepas ni kalau kita tempat tumpuan awam dengan orang ramai gitu. Kalau jumpa kawan-kawan dia nak bawa, kita tarik lah ke tepi.
0: Tarik ke tepi. Beri laluan kepada orang lain. Bukan setakat jalan raya kena beri laluan. Laluan pasar tani tu pun kena beri laluan kepada orang lain nak membeli kan.
1: Betul. Tempat berimpit gitu kan. Salah-salah kita orang kata saling memahami kan. Okey, seterusnya Fidauh dari Pekan. Dia kata kalau Ahad saya akan singgah pasar pagi sekitar bandar Pekan. Katanya banyak pilihan makanan seperti nasi berlauk, kuih, makanan lauk segar serta hasil kampung. Saya suka datang awal kerana barang masih banyak pilihan dan suasana lebih nyaman. Betul, kalau kita pergi pasar pagi ni memang betul buat kata Fidauh ni kan. Memang kena datang awal.
0: Ya.
1: dah tahu banyak lah dapat benda-benda yang jarang jumpa kan.
0: Bila paling sedapnya bila vibe-vibe pergi pasar tani pasar pagi tu berkabut.
1: Oh ya Allah.
0: Vibe tu best.
1: Itu kena pergi kamera.
0: Ya. Sebut pasal kamera ni ni. Daniel dari Camera Island. Dia cerita pasar pagi di sini memang terkenal dengan hasil pertanian segar. Antara yang selalu dicari ialah sayur-sayuran seperti salad, jagung, strawberry, bunga dan pelbagai produk dari kebun tempatan. Bukan saja penduduk tempatan, pelancong juga suka datang kerana dapat hasil segar sambil menikmati suasana tanah tinggi. Ya, betul. Kalau di kamera ni, dia ada satu suasana. Pagi ni, tiba-tiba kabuh tebal muncul. Biasa tak? Dulu pernah, kita pernah pergi.
1: Betul.
0: Tiba-tiba lalu kabut tebal sampai muka member 1 meter depan pun tak nampak. Tiba-tiba dia ada macam fenomena satu dia, bila pagi di kamera ni.
1: Dia vibe dia lain.
0: Vibe dia lain.
1: Tanah tinggi kan. Tu yang seronok. Wan, Daniel ni, Daniel Wong nama dia.
0: Mungkin
1: Chinese ni. Terima kasih lah sebab komen dekat kita punya Wasabi kan.
0: Wasabi.
1: Wasabi pula. Wasabi FM.
0: Okey.
1: Baik, ada lagi. Okey. Wan, boleh kita nak ni Kak Rokia.
0: Kak Rokia. Ada benda ni nak benda kongsikan. Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: DJ berdua yang bertugas pagi ni.
0: Waalaikumsalam.
2: DJ Ben dan lagi seorang saya tak ingat nama
1: tu. DJ Hazwa.
2: Cikgu ni pun tak boleh lambat ni sebab cikgu ada kelas pagi ni. Tapi nak cerita pasal hari Minggu ni memanglah kat Rompin pun memang ada pasal pagi. Memang jadi tumpuan lah seluruh Rompin ni datang cari makanan, sayur, ayam, semua-semua adalah makanan basah, makanan kering. Kalau kuih-kuih ni memang macam-macam kuih lah. Maknanya semuanya jenis-jenis mi laksa semua ada lah. Maknanya kalau siapa yang ingin nak makan orang kata yang apa berbeza tu memang di pasar pagi lah hari Ahad. Kat Rompin ni memang meriah lah. Tapi Cik Kian ni walaupun Kat Rompin dekat dengan rumah Cik Kian ni pun Cik Kian ni pun tak pernah jarang pergi pasar pagi. Memang cik tak ada hatilah nak pergi ronda-ronda ni. Tu jelah nak maklumkan pada DJ berdua bertugas pagi ni keadaan di Rompin. Memang agak pasar pagi di hari Minggu memang meriah lah. Semua benda ada. Kain baju apa semua bunga. Semua ada lah. Nak cari hari Minggu lah jadi tumpuan.
0: Betul.
2: Okay, terima kasih DJ berdua yang bertugas pagi ni di Konti. Selamat pagi dan selamat bersarapan dan Assalamualaikum Warahmatullah.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rokia.
1: Bisa saya tahu Kak Rompin Wan banyak benda kat sana ya.
0: Ya.
1: Kita kalau kita tak kongsi pagi kita tak tahu.
0: Kita tak tahu apa dan bila sana. Dah tahu ni membuatkan kita rasa teruja untuk pergi.
1: Betul.
0: Ada rezeki kita akan datang. Pergi. Tapi macam kawan ni pukul 10 pagi kan baru boleh pergi. Sebab petugas pagi ni tak ada lah nak pergi awal pagi tu.
1: Jadi macam Kak Rukiah cakap dia siapalah mungkin orang-orang baru sampai ke daerah Rompin kan. Bolehlah ke sana nak tengok benda ada hari ni kan. Okey, dia seronoknya daripada Kak Nas.
0: Kak Nas nak dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Hai Ben.
1: Hai Kak Nas.
3: Morning. Hai Negeri Pahang. Morning.
0: Nama konti kau eh hari Jumaat.
3: Sebab Kak Nas berniaga.
0: Okey.
3: Jarang-jarang pergi.
0: Okey.
3: Tapi kalau Kak Nas pergi Pasar Kuantan tu, Kak Nas akan beli salad.
0: Okey.
3: Sebab daun salad dia cantik. Okey. Ben.
1: Ya, saya.
3: Nanti insyaAllah. Asam pedas Johor.
1: Sedapnya.
3: InsyaAllah ada rezeki dalam bulan 8 ke awal bulan 8 ke. Kak Nas kat info, Kak Nas akan belanja Pahang FM.
1: Ya Allah.
3: Nasi putih.
1: Terima kasih.
3: Asam pedas Johor.
1: Sedapnya. Terima kasih Kak Nas.
3: Janji perlu ditunaikan.
1: Baik, terima kasih.
3: Okey, jantan.
0: Terima kasih Kak Nas.
1: Kak Nas janji dengan saya. Dia kata nak belanja pencapai-capai Pahang FM katanya. Saya macam gurau je lah.
0: Yelah.
1: Tapi dia nak tunaikan betul. Terima kasih.
0: Maksudnya kawan ni dapat juga merasa air tangan Kak Nas ni.
1: Dapat lah.
0: Tapi asam pedas Johor kau tak pernah rasa lagi.
1: Sedap asam pedas
0: sedap.
1: Johor.
0: Sebab sebelum ni merasa yang Melaka. Johor pernah. Tapi di Muar adalah dulu kan. Masa bertugas di Pilihan Raya Negeri Johor. Sebelum ni
1: orang Muar makan pakai sate ke pagi-pagi?
0: Ya, makan sate pagi-pagi. Tapi vibe di Muar ni yang bestnya pagi-pagi bawa kopi. Kopi panggang.
1: Kopi panggang.
0: Sebab dia kan terkenal dengan kopi tempatan dia.
1: Betul.
0: Kopi kampung dia kan.
1: Okey, Kak Nora. Kak Nora Salam kedua DJ, selamat berhari minggu. Akak pula tak berapa suka ramai orang berserabut. Lagipun harga pun tak seperti dulu-dulu, mahal juga. Walhal sewa tapak bukannya mahal pun. Dulu-dulu ya harga patut. So sorry to say this. Tak apa, takkan Nura. Itu pendapat kan Nura.
0: Betul.
1: Tak salah,
0: betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Itu pendapat masing-masing. Tapi itulah, saya nak ingatkan jugalah sekali lagi kan, kita kalau bersesat tempat tu, tempat ramai-ramai tu, orang kata macam kita tadilah jatuh kita punya ni kan. Satu lagi orang kata secara tak langsung kita ni nak membantu usahawan tempatan kita.
0: Betul. Dan di sebalik di orang kata isu harga lah kan. Di pasar tani sebenarnya ada promosi. Terutamanya yang dianjurkan oleh pihak Pharma. Pelbagai orang kata hasil keluaran ladang ni, kebun ni, buah-buahan, sayur, ada harga yang berpatutan mengikut harga yang ditetapkan oleh Pharma. Dan ada setengah pasar tani tu Pharma anjur ke promosi.
1: Ya, betul.
0: So orang kata ada juga ruang untuk kita mendapatkan harga yang lebih jimat berbanding mungkin lagi murah daripada pasar raya.
1: Betul Wan, betul.
0: Kita kena pergi dulu.
1: Kena pergi dulu. Okey Wan, sebentar kita nak bacakan sikit komen-komen dari sahabat-sahabat kita di TikTok Pam FM ni. Zulkifli, salam subuh dari Dubai. Oh, jauhnya. Terima kasih. Nosari Johari, terima kasih. Mokde Fida, assalamualaikum, hadir dari Cenoh katanya. Kalau kat Mokde Fida kata kalau nak cari kuih-kuih tradisional, meh datang Pekan Sari kat Cenoh. Banyak ni kat sini, ramai lagi yang join kita ni. Terima kasih banyak-banyak pagi ni.
0: Terima kasih.
1: Sekarang dah pukul apa? 8.45
0: pagi
1: ya?
0: 8.45 pagi. Nanti kita akan nantikan pada pukul tepat 9 pagi nanti. Kita akan ada berita utama 9 pagi.
1: Baik Wan, itu antara orang kata reaksi komen-komen kita lah daripada pendengar-pendengar kita mengenai pasar pagi. Demo ni ramai yang podan tapi malu.
0: Malu nak berkata-kata.
1: Sekadar kapur kat sini je lah. Tempat saya ada ni, tempat saya ada ni. Tapi Wak Imah, apa pun kan, kita secara tak langsung sebenarnya di sinilah ruang untuk kita mendapatkan produk-produk tempatan, untuk kita support usahawan-usahawan tempatan kita kan.
0: Betul.
1: Dari segi ulaman sampailah ke pelbagai produk-produk lagi.
0: Sebab bendanya ada setengah benda tu hanya dekat pasar pagi Pahang ni lah.
1: Betul.
0: Contoh macam kawan di Raut tu. Cerita lagi pasal tempat kampung kawan.
1: Kampung Sahuk, Raut sahaja.
0: Kalau kat Raut tu Asarong.
1: Asarong
0: jual pagi dah. Boleh perangat kan, makan tengah hari.
1: Sedap mak.
0: Lepas tu pula ada pula jual Asarong ayam, ikan, daging, ada ke tak?
1: Dia pelbagai kan khas kami.
0: Pelbagai. Jadi ada hak pedas, ada hak tak pedas. So orang kata itulah istimewa ni pasar tani di Pahang ni. Orang kata dekat kat Skincare tak ada dah. Wah, mana? Kena mari juga ke Pahang ni, wah mana kalau nak cari benda-benda gitu.
1: Betul. Baik Wan, kita nak rehat dulu.
0: Jangan terus.
1: Jangan lupa untuk jam terakhir nanti kita dalam
0: carta top pop.
1: Sehingga jam 10 pagi nanti.
0: Terus
1: kekal bersama kami hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan.
4: Kita lakukan cara yang lama. Marilah nyanyi bersama.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Kembali mengimbau nostalgia dengan lagu-lagu pop yeah yeah yang sentiasa malar segar. Inilah Carta Top Pop Yeah Yeah. Bersama lagu-lagu undian pilihan pendengar, kenangan terindah dan irama yang tak laput di zaman. Carta Top Pop Yeah Yeah setiap Ahad 9.15 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
3: Nombor 10.

0: Radio Misja Parfem.
1: Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.
2: Ya, masih lagi bertemankan Hazwan dan Ben di Zon Aktif hari ini. Dan ketika ini di jam terakhir, sudah kita nak melabuhkan tirai.
3: Ya, dah penghujung sangat dah kita ya untuk pagi ini. Dan tadi dah
2: selesai dah carta top Poh Ye Ye untuk hari ini. Ada perubahan lah tangga lagu di mana Sunny Sahuri naik satu tangga. Dan pada minggu hadapan kita akan ada pertukaran lagu. Akan ada lagu masuk dan lagu keluar. Okey, macam mana nak mengundi? Senang saja, WhatsApp kepada kami 010-3207-448 dan pilih apa ataupun lagu apa yang anda mahu kekal ataupun mahu tambah pun boleh juga. So kita akan tambah pada minggu-minggu akan datang dan lagu sedia ada ni boleh undi. Boleh kalau rasa tak ingat nama tajuk lagu, sebut dia punya penyanyi. Macam Sunny Sahuri minggu lepas, undi Kogi Ramazdo, A. Ramli. So kita akan ada perubahan lah. So minggu depan mungkin akan ada perubahan lagi, saya akan buat lah.
3: Okey, baik-baik. Baik, sekarang dah pun 9.50 minit pagi. Rasanya sampai di sini saja tugasan saya dan juga Hazwan dalam Zona Aktif pagi ini.
2: Okey, terima kasih. Terima kasih juga kepada DJ Ben
3: sama-sama
2: kerana menemani saya sepanjang 4 jam bersiaran daripada pukul 6 hingga 10 pagi ini. Pelbagai perkongsian, pelbagai maklumat dan pelbagai ilmu yang saya dapat untuk hari ini.
3: Sama-sama kita kongsi sama-sama.
2: Dan terima kasih juga kepada pendengar yang setia dengan kita tadi daripada pukul 6 pagi berkongsi pelbagai topik, antaranya Piala Dunia kita berkongsi. Kita ada berkongsi juga pasal pagi. So
3: pada yang sedang memandu waktu ini, pandu dengan hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kami harapkan hari Minggu hari ini memberikan hari yang terbaik untuk anda semua. Mungkin berada di sisi keluarga ataupun merancang apa-apa aktiviti hari ini. Semoga Allah memudahkan segalanya. Dan kalau ada rasa mungkin hari ini cukup berat untuk ditempuhi, Hazwan, laluilah dengan tenang. Carilah seseorang sebagai tempat kita bersandar untuk bercerita,
2: mengadu kasih.
3: Jangan orang kata lepaskan sendiri kan.
2: Betul.
3: Cari seseorang untuk kita ceritakan masalah kita dan selesaikan masalah kita tu secara telus dan lebih baik lah kan.
2: Dan mungkin satu saya nak kongsikan jugalah, mungkin ada satu benda lah, perkataan yang mudah. Tanya dia, tanya macam ni, awak okey tak?
3: Awak okey tak? Jokosi.
2: Simple dia. Macam kita rasa macam orang ni ada masalah ke apa ke, awak okey tak?
3: Ya, betul.
2: Kalau anda kata dia kata tak okey, kongsikan. Kita approach dia, kita dekati dia, bagi sokongan. So orang kata kesihatan mental tu terjaga.
3: Betul. Wan, juga saya ingatkan pada pendengar kita, ingat dua perkara. Satu, sentiasalah tersenyum. Dan kedua adalah sentiasa ucapkan terima kasih.
2: Okey, kita sekarang ni tengah tersenyum ni. Kita tersenyum ni. Omer tak nampak, tapi
3: tak nampak.
2: Kita orang tengah senyum ni.
3: Senyum ni 4 jam.
2: Lebar.
3: Walaupun bangun pukul 4 pagi tadi sama Azwan ni.
2: Tapi kita tetap senyum lebar demi anda semua.
3: Betul. InsyaAllah. Azwan, terima kasih. Kita jumpa lagi. Pada minggu seterusnya, InsyaAllah. Ada rezeki. Terima kasih undang saya pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi.
2: Okay.
3: Kata tahir dia, Azwan.
2: Kata tahir ya. Kepada mereka yang di luar sana, pada pagi ini, jangan lupa bersarapan. Benda paling penting lah. Isi perut lah. Dah pukul 10 dah ni.
3: Jangan lupa tengok
2: lagi lah
3: Argentina.
2: Jangan lupa sekarang ni. Buka TV, ada yang klik ke TV 1. Tengok perlawanan terakhir peringkat suku akhir di antara Argentina dan Switzerland. 1-0 lah katanya. Lepas ni kita tengok siapakah yang layak untuk mengisi slot separuh akhir nanti. Adakah Argentina ataupun Switzerland. Dan untuk itu kami tinggalkan anda dengan lagu Goodbye Hello.
3: Goodbye Hello.
2: Hello daripada
3: Syamel dan Annie Zakri. Terus dengar
2: Pang FM 1 Pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu kelak selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merugikan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam hal itu, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Wuhan dengan kelajuan angin menjejas 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rui'an di wilayah Zhejiang, timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina mendahului 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis Mac Allister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter.
Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Berjumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini kita nak berbicara tentang topik jangan sombong dengan pangkat. Apa sebab? Kerana setiap orang mesti akan ada orang yang lebih daripada dia dan orang yang kurang daripada dia. Semua orang ada, termasuk saya. Contoh, tuan-tuan bertanding YB contohlah ya, nak mudah faham. Bila jadi YB, kita menang, jangan sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, iaitu timbalan menteri. Bila jadi timbalan menteri pun, janganlah sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, iaitu ketua menteri. Jadi ketua menteri pun, janganlah sombong. Sebab ada yang lagi tinggi, Perdana Menteri. Jadi kita hari ini, jangan sombong. Sebab setiap orang akan ada orang yang lebih daripada kita dan akan ada orang yang kurang daripada kita. Kenapa Allah buat begitu? Supaya yang lebih daripada kita, kita jadikan pedoman. Yang bawah daripada kita, kita jadikan pengajaran. Tengok orang atas, kita nak jadi macam dia. Tengok orang yang bawah kita, kita syukur apa yang kita ada. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuma timbul persoalan. Kadang-kadang orang tanya, tapi kalau kita sombong dengan orang yang sombong, macam mana pula Ustaz? Boleh ke tidak? Disebut dalam satu kitab Faidul Qadir oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sombong kepada orang yang sombong adalah satu kebaikan. Tapi dengan syarat, kita sombong kepada orang yang sombong untuk sebagai teguran. Dan syarat kedua, hanya dari sudut luaran, bukan dari sudut dalaman. Maknanya, kita tengok ada orang bawa kereta besar. Kita kata, Ustaz, dia tu semenjak pakai kereta besar, jalan mendabik dada, tak nak menunduk ke bumi. Orang hulur tangan tak nak dibalasnya. Punya sombong mamat tu. Kita pun nak tegur dia, nak menundukkan kesombongannya, kita pun bawa kereta lagi besar daripada dia. Kereta kebal contohnya. Oh, member tengok kereta kebal kita, terus menunduk ke bumi. Apa sebab? Malu dengan kita. Jadi kalau kita sombong dengan orang yang sombong, boleh. Tapi dengan syarat untuk teguran dan pengajaran. Syarat yang kedua, dari sudut luaran sahaja. Jangan sampai dalaman. Takut-takut kita pula yang jadi seperti dia, orang yang sombong. Maka kita hari ini, cara nak mengelakkan kesombongan dalam hati atau dalam diri kita adalah, jangan kita selalu show off ataupun menunjuk kelebihan kehidupan kita. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita tidak sombong kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Uthman. #

Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Persona sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, edisi hari ini 12 Julai 2026, hari Ahad. Waktu sekarang 10.20 minit pagi ya, sehingga pukul 2 petang. Bersama saya Bala dalam Zon Persona. Baik, saudara, lagu-lagu menarik akan menanti anda. Dan juga tepat pukul 10.30 minit pagi nanti kita ikuti Biz On Air. Hari ini kita akan memperkenalkan seorang usahawan, iaitu Encik Muhammad Zaid bin Badrul Isham. Baik, dikenali sebagai Abang Pau Kuantan. Nanti kita akan bertemu dengan Abang Pau Kuantan. Dan juga tepat pukul 11 pagi kita hiburan santai. Dan juga 12 tengah hari nanti Marathon Hits. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita seperti biasa 1.30 minit tengah hari ceramah pilihan. Baik saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama dalam edisi pertama di Zon Persona, boleh nak kongsikan Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi 10 hingga 12 Julai 2026 di Kompleks Belia dan juga Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti pameran agensi kerajaan dan juga swasta, sukan dan juga reaksi e-sukan, seni budaya keusahawanan belia, pertandingan dan juga forum pameran kerjaya, cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan anda, memberi inspirasi dan juga memperkasakan belia. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang. Jumpa di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang, yakin boleh. Baik, saudara, Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi 10 hingga 12 Julai 2026 bertempat di Kompleks Belia dan juga Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Baik, saudara, kita terus beribur lagu pertama.

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Radio
2: Malaysia, Pahang FM. Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan Bala menemani anda dalam Zon Persona. Waktu sekarang 10.30 pagi. Baik, saudara, kita berada dalam segmen Biz On Air. Baik, saudara, Biz On Air usahawan, segmen yang mempertengahkan kisah inspirasi usahawan tempatan yang berjaya membina jenama melalui usaha, kreativiti dan juga semangat yang tinggi. Pada hari ini kita akan mengenali dengan lebih dekat seorang usahawan dalam industri makanan yang semakin mendapat perhatian ramai, iaitu Abang Pau Kuantan, iaitu Encik Muhammad Zaid bin Badrul Isham. Perniagaan ini menawarkan pilihan pau dengan inti yang lazat dan juga berkualiti, sekaligus membuktikan bahawa makanan tradisional masih mempunyai tempat di hati masyarakat. Bersama kita pada hari ini adalah Abang Pau Kuantan. Baik, Abang Encik Muhammad Zaid. Baik, apa khabar Encik hari ini?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Dah sarapan dah?
3: Alhamdulillah, dah sarapan tadi.
2: Okey, baik. Encik, sebagai permulaan, bolehkah pihak Abang Pau Kuantan memperkenalkan sedikit latar belakang perniagaan dan juga bagaimana jenama ini bermula?
3: Okey, macam dia bermula daripada, yalah, saya ni sebenarnya bukanlah peminat tegar pau lah. Tapi saya ni sangat suka makan pau yang disediakan oleh mak saya. Asal dia sediakan pau ataupun dia kukus pau, oh, saya memang suka lah kan. Panas-panas kan. So memang saya boleh makan tu banyak kan. So saya rasa macam, eh, kenapa pau ni tak dikenali? Macam tu lah. Saya dia mula pada situ. Dan nama Abang Pau tu pun ialah dia daripada kawan kan, inspirasi daripada kawan. Akhirnya kawan saya tu dia ada buat perniagaan kaya kan, kaya ball. Dia nama dia Akak Kaya Ball. Macam tu kan. So saya rasa macam benda tu mesra kan, pelanggan jadi mudah, jadi seronok nak borak, jadi mudah interaksi. So saya rasa kenapa tak diketengahkan kan pau yang daripada mak saya ni untuk orang lebih ramai orang tahu tentang dia punya asli, keaslian pau ni kan. Dan dia punya sedap dia tu, macam tu lah. So dia bermula dari situ.
2: Baik-baik.
3: So, yang namakan lah alang-alang kan daripada member ni. So Abang Pau kan. So saya duduk kat Kuantan, so jadilah Abang Pau Kuantan.
2: So yang jadi apa, memperkenalkan yang Abang Pau ni daripada member-member kawan-kawan lah.
3: Macam
2: mana? Yang jadikan apa tu, yang Abang Pau tu, yang nama glamour tu kan, yang jadikan dengan apa, daripada kawan lah, kawan rapat macam tu lah.
3: Maknanya saya terinspirasi dengan kawan saya, iaitu Akak Kaya Ball lah, macam tu. Saya macam, kenapa saya tak jadi Abang Pau? Saya kan nak ketengahkan Pau tu, macam tu lah.
2: Baik-baik, Puan. Tuan, nanti yang apa, apakah keistimewaan atau keunikan Pau yang ditawarkan oleh Abang?
3: Okay, so macam keunikan kita, kita memang handmade. Kita memang buat, memang tak pakai mesin.
2: Semua handmade lah.
3: Semua handmade, memang homemade. Tapi bukanlah inti tu. Inti ada juga yang kita beli. Tapi tepung tu memang totally kita uli sendiri, kita genti sendiri, masuk inti sendiri, faham tak?
2: Inti tu apa jenis yang inti yang digunakan? Macam ada banyak jenis kan, inti.
3: Ah, yalah, inti tu sekarang ni kita ada 6 lah. Oh. 5. Kita ada 5.
2: Boleh sebut eh?
3: Kacang, kaya, kelapa, coklat, daging. Dan adalah yang on the way kan. Ada yang on the way, insyaAllah kan.
2: Baik.
3: So, apa macam mana?
2: Yang apa seterusnya, yang apa sambutan daripada pelanggan, apakah inti atau menu yang paling dapat sambutan daripada pelanggan?
3: Okay, so yang intinya sambutan tu memang yang kita buat sendirilah, iaitu homemade. Homemade iaitu kelapa dengan daging. Memang setiap kali orang datang,
2: beli tu lah.
3: Kelapa yang paling famous kan daging lah. Ada, yalah, ada yang daripada orang tempah. Orang tempah, sanggup tempah. Awal supaya tak habis macam tu.
2: Baik cik, yang seterusnya yang tadi cik bagi tahu kan, yang apa yang akan datang tu ada lagi menu-menu dan juga perisa yang akan datang kan. Boleh bagi tahu apa jenis apa?
3: So yang terdekat sekarang ni dah pun dah siap dah, dah siap R&D, iaitu coklat peanut. Tu dah R&D dan dah try, dan memang golongan muda memang ramai yang suka lah. Kita buat kali ni coklat tu kita pakai premium coklat. So coklat tu dia jadi cair tau. Cair dengan rasa masing-masing daripada peanut tu. Dia memang kena lah macam tu. Lepas tu yang kedua, mushroom carbonara. Yang tu, yang tu on the way lah. Incoming juga. InsyaAllah nanti dalam masa dekat ni akan keluar mushroom carbonara tu.
2: Baik cik, seterusnya adakah cik dalam menerima tempahan untuk majlis atau program korporat atau menyediakan peluang sebagai ejen atau stokis?
3: Okay, so macam korporat itu memang kita terima lah,
2: majlis semua kan?
3: Tapi cuma kena awal lah sikit kan. Sebab yalah, ambil masa juga kan, nak uli, nak tunggu kembang, nak kukus semua tu. Dan untuk yang ejen tu ada juga, tapi sementara ni kita buat area Kuantan je dulu. Sebab yalah, kalau area yang jauh ni memang adalah sasaran tu ada, tapi cuma belum sampai lagi kita punya capacity, manpower tak cukup lagi.
2: So contoh macam untuk majlis, satu-satu majlis ni, so pelanggan ni nak tempah untuk pau ni sebelum berapa hari cik?
3: Sehari je, sehari awal. Okey,
2: sehari awal lah.
3: Sehari awal dia boleh tempah dua lah. Kita ada mini pau, ada orang dia tak suka yang besar sangat kan. Pagi tu dia nak suka yang apa ni, pembuka selera orang kata kan. So dia nak kecil-kecil pelbagai. Kita ada mini pau.
2: Dia mini pau ni macam warna-warni ke macam warna satu je, putih je?
3: Tak. Mini pau ni dia boleh juga, dia boleh minta untuk warna-warni kan. Kita ada juga. Kita ada sediakan. Tapi yang sekarang ni lebih kepada yang ada bintik je lah kat atas. Kita buat
2: bintik yang macam contoh dot sajalah.
3: Klasik punya lah.
2: Baik tuan, yang last sekali untuk pendengar kita ni yang mungkin berminat nak cuba rasa pau yang dihasilkan oleh encik, bagaimana nak dapatkan lokasi jualan, di mana, atau boleh layari Instagram ke Facebook, TikTok, ada ke?
3: Ada.
2: Boleh share sikit.
3: Setakat ni macam kalau orang Kuantan ataupun orang yang datang ke Kuantan ni, dia boleh datang ke Jalan Mak Kilau Kuantan, belakang HTA ataupun hospital Tengku Ampuan Abuzan, Kuantan lah, belakang dia, laluan belakang dia, sebelah balai trafik. So memang kita punya
2: lokasi sana lah.
3: Lokasi itulah.
2: Kalau nak layari FB, TikTok?
3: Sekarang ni kita ada TikTok dengan Thread. Kita ada TikTok dengan Thread. Nama saya lah, Syahid Badarul. TikTok Abang Pau Kuantan.
2: Abang Pau Kuantan. Baik tuan. Baik tuan, untuk setakat ini Abang Pau daripada Kuantan memberi banyak pendapat daripada apa mengenai makanan tradisional pau. So kita akan jumpa lagi di segmen yang lain tuan. Okay, terima kasih untuk share detail sikit.
3: Okey, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Anda seorang usahawan? atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya. Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

Belajar dah habis belajar. Kerja pun dah dapat kerja. Jom bayar balik pinjaman perbananan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Ingat tanggungjawab kita, dah berhutang, wajib bayar. MyPTPTN anytime, anywhere. Layari www.ptptn.gov.my.

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program jualan Rahmah Madani, program menu Rahmah Madani, program jualan ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dalam menemani anda dalam zon persona sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, kita beribu dalam hiburan santai ya, mendengar lagu-lagu menarik sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Abang nak kongsikan sedikit dah Piala Dunia FIFA 2026, keputusan yang berlangsung semalam di suku akhir. England menang ke atas Norway 2-1, dan juga sekarang berlangsung ketika ini berlangsung Argentina menentang Switzerland terikat 1-1. Mereka dah masuk ke masa tambahan. Baik, saudara, seterusnya di separuh akhir nanti 15 Julai 3 pagi, France menentang Spain dan juga England akan menentang siapa yang menang dalam game yang sekarang berlangsung Argentina dengan Switzerland terikat 1-1. Baik, saudara, kita beri borak lagu seterusnya daripada kumpulan Six Sense.

bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan bala menemani anda dalam zon pesona. Baik, saudara, waktu sekarang 11.31 minit pagi. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, bala nak kongsikan info sebesar sedikit price catcher. Baik, saudara, aplikasi mobil ini membantu mendapatkan harga 316 barangan terpilih di pasar basah, hypermarket, supermarket mini, pasar mini dan juga kedai runcit yang dipantau. Keistimewaan price catchers adalah carian harga berpandukan lokasi, maklumat harga di hujung jari, paparan harga terendah dan juga tunjuk arah terus ke lokasi premis pilihan, dan juga membuat perbandingan harga, promosi brosur di pelbagai premis, perkongsian harga boleh oleh pengguna dan juga akhir sekali pemantauan harga. Baik, saudara, anda boleh memuat turun aplikasi Price Catchers melalui Google Play, App Store atau App Gallery. Baik, saudara, kita terus berhibur. Lagu seterusnya, lagu daripada Ellie Katz, tajuknya Sampaikan Salam Cintaku.

Sama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.
1: Baik, saudara Radio Malaysia FM, satu pilihan. Bagi yang berada di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah, boleh mendengar kami 107.5 MHz dan juga boleh muat turun Atim Klik secara percuma. Baik, saudara, tepat pukul 12 tengah hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti. Baik, sebelum itu kita mendengar satu lagi lagu yang terakhir untuk edisi kedua dalam Zone Persona. Baik, di mana jua anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: dalam Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi, diterbitkan oleh Embala.
2: Radio Malaysia Paham.
3: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya

0: Saja Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Baik, saudara, waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari, Marathon Hits, Music Tanpa Berhenti, sehingga pukul 1 tengah hari. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita ikuti utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, sebelum kita mendengar Marathon Hits, Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi 10 hingga 12 Julai 2026 bertempat di Kompleks Belia dan juga Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Baik, saudara, pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti pameran agensi kerajaan dan juga swasta, sukan dan juga reaksi isukan, seni budaya, keusahawanan belia, pertandingan, forum, pameran kerjaya, cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan, memberi inspirasi dan juga memperkasakan belia. Baik, masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang. Jumpa di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang, yakin boleh. Baik, saudara, 10 hingga 12 Julai 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Baik, kita terus beribor. Marathon Hits, Music Tanpa Berhenti.
3: Marathon Hits, Music Tanpa Berhenti.

0: Tanduk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Marathon Hits!
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Marathon Hits.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau accident, tak tercampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan. Pakai.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Marathon Hits Music Tak Berhenti
1: Radio Malaysia Pahang FM
2: 34 stesen pelbagai budaya satu gelombang suara Silang Budaya Radio RTM Stesen berkembar Suara bertemu suara Satu suara Satu jiwa

0: Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti Shore EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan, malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022 iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Teo Ni Ching turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan akan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
1: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun ya. Bermaksud benda tu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
0: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syuruh Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang penambahbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian. Ia melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexis McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoye pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjadikan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai, juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtabah Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei. Ia merupakan kenyataan awam pertama Mujtabah sejak pengemudian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtabah berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Yongsan dan Pohang di wilayah Yongsan Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh perbandingan. Kita mula tengok orang lain, kita rasa kurang. Kita tengok kejayaan orang, kita rasa macam jauh ketinggalan. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah kurniakan kepada sebahagian kamu berbanding yang lain. Imam Ghazali menyatakan, perbandingan dunia akan mematikan rasa syukur. Ingat, perbandingan dunia akan mematikan rasa syukur. Setiap orang ada jalan hidup masing-masing. Ada rezeki kita, ada rezeki orang. Telah semua Allah Ta'ala ukur dengan sempurna. Jangan kita banding, tetapi hidup kita ni kita perbaiki. Jangan iri, tetapi hidup kita ni perlu kita syukuri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan ya. Balas menemani anda dalam Zon Persona. Kita berada dalam edisi yang terakhir ya. Baik, saudara, tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita ikuti ceramah pilihan ya, sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, sebelum itu Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi 10 hingga 12 Julai 2026 bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti pameran agensi kerajaan dan juga swasta, sukan dan juga reaksi, e-sukan, seni budaya, keusahawanan belia, pertandingan forum, pameran kerjaya, cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan, memberi inspirasi dan juga memperkasakan belia. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang. Jom di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang, yakin boleh. Baik, saudara, 10 hingga 12 Julai 2026, Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Baik, kita terus. Seterusnya, tepat pukul 1.30 nanti kita ikuti ceramah pilihan.
1: Sa, aku tertipu. Aku tertipu, Sa.
2: Allah, kenapa malah?
1: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
2: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
1: Aku percaya kat dia, Aisyah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Aisyah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Aisyah?
2: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
3: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
1: Pesa.
2: Alamak.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Baik, saudara, kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Ibrah dan Pengajaran di Bulan Muharram bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadlil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakam di Masjid Kempadang, Perdana, Kuantan, Pahang.

Maknanya mereka bekerja sini, bekerja. Tengok-tengok dia transfer hantar balik ke Bangladesh, Pakistan tu. Banyak. Itu kesan daripada hijrah. Kalau dia duduk di Bangladesh, di Pakistan sepanjang hayat dia, dia tak akan dapat mengembangkan ekonomi dia. Susahlah. Tak. Sebab itu ada hikmahnya berpindah-pindah ni. Berhijrah-hijrah ni. Untuk meningkatkan kemajuan. Sama ada iman kita kepada Allah ataupun kehidupan kita, kerjaya kita. Itu maknanya ibrah yang kita boleh ambil. Kemudian berlaku juga yang kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa hari Ashura ni ialah Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam AS. Rupanya seramai-ramai manusia ni kita tak boleh lari. Semua daripada Adam AS. Walaupun ada kita dengar namanya Mat Darwin. Dia kata manusia ni daripada beruk. Tapi walaupun dia kata daripada beruk, dia punya pendapat lah. Tapi kita ada hujah dia. Iaitu kita semua daripada Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Adam daripada tanah. Seperti mana yang mula-mula nak ciptakan Adam dulu. Allah telah perintahkan malaikat Jibril pergi ambil tanah di bumi sana. Aku nak buat manusia. Jibril pun pergi ke bumi. Dia minta izin. Wahai bumi, Allah nak buat manusia ni. Aku nak ambil kau ni, boleh tak? Bumi tak bagi. No. Bumi tak bagi, tuan-tuan. Dengan main. Datang pula malaikat lain. Bumi tak bagi juga. Akhirnya Israel pergi. Israel ni dia cerdik sikit. Dia tak minta izin. Dia ambil tanah dulu baru dia tahu. Bumi, aku dah ambil kau ni, Tuhan nak buat manusia. Maknanya yang lain minta izin dulu. Yang Israel ambil dulu minta izin. Rupanya dapat ke dia. Macam orang curi ambil orang pelam kan. Susah juga nak ambil. Dia kait dulu beritahu aku ambil buah kau. Nak kata apa kita. Jadi bila Israel ambil, Israel ni pintar. Dengan kepintaran itulah Allah Ta'ala lantik Israel sebagai malaikat maut. Malaikat khairat kematian. Malaikat Israel pun tanda. Ya Allah, aku tanda. Nanti manusia akan kutuk aku, hina aku. Ataupun akan kata kepada aku. Kata Allah Ta'ala, wahai Israel, jangan risau. Walaupun engkau ditugaskan malaikat mengambil nyawa, aku akan rahsiakan nama engkau di sisi mereka. Sebab itu kita boleh meninggal dunia. Ambulan, melanggar kemalangan ambulan. Lemah dalam air. Jatuh dekat sungai. Pakai jantung. Kena corona. Satu pun tak sebut Israel. Tak? Maknanya Allah Ta'ala alihkan semua kematian kita. Apa tak lagi hospital, mati mengejut dia panggil. Sebenarnya semua tu mati daripada malaikat Israel. Itu tuan-tuan. Tak? Sebab itu malaikat-malaikat ni sentiasa memantau itu. Apatah lagi kita berada pula tempat-tempat yang mulia. Di rumah-rumah Allah. Ramai yang masa-masa gini duduk ni tak tahu ke mana. Separuh tu duduk tepi sungai mancing. Tak, mancing. Banyak masa lagi nak mancing. Waktu mayang dia mancing. Pergilah dia. Kadang-kadang daripada isyak sampai subuh dekat Jambatan Tanah Putih tu mancing. Subuh pun tak tahu mayang mana. Nak balikkan dia berikan pasar 2 kilo. Baru banyak masa rugi. Senangnya beli dekat apa komplek. Ada 2-3 kilo sudah. Ini mancing tak makan-makan. Yang paling dahsyat mancing, joran pun tak bawa. Beritahu saya dia nak pergi mancing ni, mana? Muazzam. Pancing pun tak bawa. Rupanya dia mancing orang. Dengar-dengar kahwin sama lagi. Tak? Isteri tak tahu ingatkan mancing apa. Rupanya mancing tak ada joran. Itu pun bahaya juga. Tak? Ini maknanya, Adam AS diampunkan dosa dia ataupun taubat dia diterima pada hari Ashura. Apa dia dosa dia?
bila asalnya Adam dan Hawa ni duduknya di syurga. Duduk di syurga, tiba-tiba Allah Ta'ala beritahu, duduklah Adam dan Hawa di syurga ni. Makanlah, minumlah, apa ada saja yang ada. Tetapi syaratnya satu saja. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat dengan satu pokok. Inilah menjadikan alasan yang menyebabkan iblis dan juga iblis syaitan ni, iblis ni dia mengganggu Adam dan Hawa ni, menyebabkan dia ni makan buah yang dilarang tadi dengan tipu daya iblis. Turunlah ke dunia. Berapa lama Adam dan Hawa ni memohon taubat kepada Allah, sehinggalah pada hari 10 Muharram pada masa itu Allah Ta'ala terima taubat dia. Yang didoakan, yang kita sering baca masa ni, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walaupun doa tu Adam yang baca, Tuhan yang terima ampun dia, kita pun baca doa tu juga, dicatat dalam Quran. Sebab doa tu, ayat tu sangat indah. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami berdosa. Rabbana zalamna, kami berdosa dengan diri kami. Engkau ya Allah Maha Pengampun ya Allah, kalau tak engkau ampunkan dosa kami ya Allah, rugilah kami ya Allah. Maknanya indahnya ucapan kita mohon doa tu dengan Allah, walaupun ianya berlaku kepada datuk kita Adam AS. Jadi bila dah Allah Ta'ala terima taubat tu, maka kita pun membacalah doa tu. Semasa kita berdoa, minta juga kepada Allah. Bukan setakat Adam, kita pun berdosa juga. Itu kisah yang berkaitan dengan hari Ashura. Kemudian, Nabi Nuh tadi. Nabi Nuh kita juga diselamatkan daripada banjir yang besar tadi. Pada hari Ashura juga, 10 Muharram pada masa itu, bahtera yang dibina tadi sangat kuat. Ditanam pokok balak, bukan palak sebarangan, yang cengal, yang cekuat, yang kayu baik-baik lah. Kalau orang tahu kayu ni memang tahu. Saya tu ada kampung tu, ada tanah 3-4 ekor. Ada saudara tu, ada tanah balak besar tu, curi orang. Rupanya kayu tu kayu baik, orang tahu. Hilang tak? Apa tak lagi zaman Nabi Nuh. Kayu yang baik-baik ditanam, rupanya bila buat bahtera, digigit oleh anak-anak pun tak lepas. Patah gigi anak-anak. Kita hari ni ada aluminium, besi. Harap pula tak? Rupanya kayu tu lah asal yang bagus. Dan kayu tu, bahtera tu, ada lagi sekarang tersadar. Di Turki. Di Jabal Judi. Ada dalam Quran tak? Kenapa tahan lama sangat? Kayu yang dia buat tu kayu baik. Zaman kita sekarang nak cari kayu baik, tak tahulah. Kita buat perabot sikit, buat kita punya apa, kabinet sikit, sedar-sedar dah berlubang lah. Rupanya kayu kita tu kesukaan anak-anak. Berlainan dengan Nabi Nuh ni, anak-anak pun tak berani nak gigit. Gigit je, cabut gigi dia, patah. Bila patah tu, dia tobat lah, tak nak gigit lah. Sampai sekarang tahan kan. Ada di Jabal Judi, di Turki. Sekarang dia panggil Turki. Lalu sebab itu orang banyak melanjong melawat Turki. Lain daripada tempat sejarah banyak, orang Turki ni memang cantik-cantik. Dia Eropah campur dengan Arab. Kacuk tu jadi cantik. Dia tengok pergi sana, tak nak balik ke sana. Tapi kita pergi dengan isteri kita sekali, dia siap bawa kerambit. Balik ke? Tak baliknya potong lah. Ini tuan-tuan, Nabi Nuh AS. Kemudian Nabi Ibrahim lahir pada hari Ashura, diangkat sebagai Khalilullah hari Ashura, diselamatkan daripada api juga hari Ashura. Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan selawat kita Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selawat kita ada Nabi Ibrahim sekali. Maknanya daripada Nabi Ibrahim itulah, Nabi Ismail itulah akhirnya lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya daripada Palestina.
hari ini tempat yang menjadi mangsa kepada serangan Zionis. Walaupun mereka berperang dengan Iran, Zionis masih serang lagi Palestin. Tapi Palestin dia serang senang je sebab senjata tak ada. Tapi dia serang Iran, Iran keluar propandu ni nama sijil. Soroh dia nama sijil, maknanya neraka. Itu hari ini menggugat kekuasaan musuh-musuh yang kononnya mereka ni polis dunia. Bila datang senjata-senjata pada orang Islam ni, bukan setakat senjata saja. Nak buat tu dengan baca bismillah, doa. Rupanya inilah kekuatan-kekuatan yang ada kepada kita. Sebab Allah Ta'ala dah beritahu, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Ini hadis ni tak? Islam tu tinggi, tidak ada boleh yang menyainginya. Dengan syarat kita ikhlas lah. Tunai kita perintah Allah. Sebab Allah dah berjanji, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang tolong Allah, Allah pasti tolong dia dan akan tenteramkan hati-hati mereka. Bagaimana kita tolong Allah? Bukan tolong Allah ni macam tolong orang. Tolong Allah ni senangnya tunaikan titah perintahnya. Tolong Allah. Ini kita hari ni macam-macam kes kita dengar. Dekat bandar-bandar besar ni bunyi kumpulan suka kepada pasangan sejenis. Serbu ni dekat Hotel Kuala Lumpur, dekat 20 orang. Jantan Melaka. Bertelanjang. La ilaha illallah. Benda yang dia jadi pelik suka sama jenis ni. Malu kepada kambing dengan lembu. Lembu kambing yang pun tahu mana hak jantan. Bila hak jantan dia bertanduk, hak betina dia bunyi lain. Tiba-tiba manusia pula jadi pelik. Sesama jantan pula dia berahi. Tanyalah pejabat agama berapa ramai orang bercerai. Tanya yang perempuan tu, kenapa adik bercerai? Dia kata malah nak cerita, tapi kena cerita jugalah. Macam mana saya tak mahu bercerai? Suami saya ada kekasih lelaki juga. Buat apa saya hidup dengan dia? Sudah mengikut jalan-jalan yang dilaknat oleh Allah zaman kaum Nabi Lot dahulu. Tuan Qadir kata betul tak? Faham lah. Tuan Qadir pun baru faham. Kali tak, dia merungut lah kenapa perceraian banyak. Kena cari yang betul-betul faham. Nanti kita lah, orang masjid ni faham lah. Tapi orang masjid pula payah juga tak? Isteri dia pula garang sangat pula. Patutnya dia beri laluan kepada kita ni sebab kita ni mengikut jalan yang sebenar. Apatah lagi orang perempuan yang di Iran dan juga di Jerman. Saya sebut Iran dengan Jerman tu sebab apa? Mereka ni banyak berperang masa dulu. Ramai orang lelaki dia mati. Jadi tentera. Iran ramai tentera lelaki mati. Lawan dengan Iraq berapa tahun perang. Jadi ramai yang ibu tunggal. Dia mengadu sana sini. Dia kata kami punya rahim masih muda. Maksudnya nak kahwin tu. Nak? Kita orang lelaki tak ada masalah. Umur dah tua pun masih okey. Cuma kita tidak ada penggalak situ. Kalau orang atasan dulu buat, barulah kita boleh ikut. Ini kita melawan tokel, marah dia. Padahal maknanya benda-benda tu untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia yang sementara. Jadi Nabi Ibrahim lahir pada hari Ashura. Lahir ayah dia rupanya pembuat patung. Orang sembah patung, ayah dia tukang dia. Nabi Ibrahim ni. Kemudian diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kerana Nabi Ibrahim ni selalu sebut apa saja yang Allah perintah, dia pasti akan taat. Allah berikan kepada dia rezeki banyak. Binatang ternakan seperti bukit, pulau tu penuh. Bila Allah lantik dia jadikan dia Khalilullah, malaikat cemburu. Macam mana Allah lantik Nabi Ibrahim ni Allah? Turun malaikat menyamar macam manusia. Ni nak test Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Ibrahim. Ibrahim boleh tak minta kambing orang seko? Ambillah. Kerana kambing ni aku hanya memegang amanah. Semuanya milik Allah, bukan milik aku. Itu maknanya Nabi Ibrahim punya sifat dia. Kemudian
apabila dia apabila dia menjaga kedai yang ayah dia buat sebab ayah dia pembina ataupun pembuat patung, ketika ayah dia keluar, dia jagalah patung dia, kedai ayah dia. Datang saja nak beli, Ibrahim temu duga dulu. Awak nak beli patung ni sebab apa? Awak nak beli Tuhan. Macam mana beli Tuhan lah, tak ada gerak ni. Itu maknanya. Sehinggalah akhirnya Nabi Ibrahim musnahkan patung-patung yang mereka sembah. Dan dengan kapok yang digunakan itu digantung di leher raja patung tu. Dah patung besar sekali. Bila kaum dia balik daripada pertemuan ada pesta dia, tengok Tuhan dia habis hancur. Dia marah, dia cari dengan Ibrahim. Ibrahim, awak punya hal ni ke? Saya kata, jangan tanya aku. Mu tanya Tuhanmu tu. Mu tak nampak kapak dekat leher dia tu. Itu menunjukkan patung ni bukan Tuhan. Jadi Ibrahim sebut gitu, menafikan bahawasanya sembahan bukan kepada benda-benda yang tak bernyawa. Bukan benda-benda yang ada. Laisa misluhu, laisa kamisli syai'un. Allah tu benda yang tidak ada yang menyamainya. Menunjukkan patung bukan Tuhan. Jadi walaupun Ibrahim dah cakap itu, dia tetap juga ikat Ibrahim, lempar dalam api. Tapi api yang mereka sembah pun tak boleh membakar. Allah beritahu ke dalam api, kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kepada Nabi Ibrahim. Itu semua itu berlaku pada hari Ashura, tuan-tuan. Sebab itu kita dalam bulan Muharram ni mengambil pengajaran kepada yang berlaku kepada nabi-nabi. Seterusnya Nabi Yunus. Seorang nabi yang menyeru kaum dia, wahai kaumku sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum dia pun tak mau sembah. Akhirnya Nabi Yunus terasa hati, daripada kampung dia dia keluar ke Kuala Pahang. Contohlah jatuh kat Kuala Pahang, sambar ikan. Ikan nun dah, mungkin ikan paus lah kot. Sambar ikan 40 hari dalam perut ikan. Kalau kita 40 hari memang tak ada lah. Kita ikan dalam perut kita. Nabi Yunus dia dalam perut ikan. Dengan dia berzikir kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir Nabi Yunus ni, muntah ikan tu, dia geli je. Kena zikir tu dia tak tahan. Itu maknanya zikir-zikir doa-doa ni kita kena baca juga. Biar kuat macam Nabi Yunus. Muntah ikan tu ketika dah 40 hari dalam perut dia. Itu maknanya kekuatan Nabi Yunus yang boleh kita amalkan doa-doa yang dia baca tu, menyebabkan dia selamat 40 hari dalam perut ikan. Kita pun gitu juga, kalau ada masibah-masibah, rosih-rosih, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab kita tak mampu nak buat sesuatu, semua serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menenggelamkan Fir'aun juga pada hari Ashura. Dalam masa yang sama, hari yang sama, Nabi Musa selamat. Sebab itu Nabi hijrah Madinah, tengok orang Madinah puasa. Wahai orang Madinah, kenapa kamu puasa ni? Tak, orang Yahudi Madinah. Kata orang Yahudi, Yahudi dulu lah, bukan Yahudi sekarang. Yahudi sekarang dah seleweng lah. Yahudi dulu, kita yang asal. Kami berpuasa kerana meraihkan kemenangan Nabi kami, Musa AS, selamat daripada gangguan Fir'aun lah. Maka Nabi kata, kalau kamu berpuasa kerana mengingati Nabi kamu Musa, kami pun patut juga mengingatinya. Dan kami juga kena puasa. Artinya 10 Muharram tu bukan setakat orang dulu. Kita pun disunatkan puasa. Tuan-tuan baca dalam buku kelebihan puasa hari Ashura. Dah seperti pahala 10,000 malaikat, 10,000 mati syahid. Banyaklah tuan-tuan. Tapi tak nampak lah. Bila tak nampak ni, kita tak berapa cara sangat. Yang kita nampak, makan. Dah. Kena pula, boleh buat syurah 10 Muharram.
Tengah gode, siang-siang masak-masak. Masak makanan kita pakai-pakai. Ha. Lupa. Tak ada nak puasa hari 10 tu. Sebab apa? Nak gode buah syurah tu sampai ke petang. Berapa lama? Alah-alah. Masing-masing lapar. Masak. Makan sekali. Walaupun sunat. Walaupun puasa tu sunat. Tapi sunat yang besar fadilat. Itu maknanya Nabi Isa. Nabi Musa. Kemudian Fir'aun pula tenggelam di Laut Merah tempat hari ini berperang. Amerika dan juga Yaman dan sebagainya. Di situlah tuan-tuan. Itu maknanya sejarah-sejarah yang silam. Walaupun berlaku dah lama tetapi tetap juga menjadi ingatan dan juga ibrah kepada kita hari ini. Supaya kita berjaga-jaga. Apatah lagi kepada Nabi Isa AS. Diangkat ke langit juga pada hari Asyura. Yang kita kena tahu Nabi Isa ni tak ada ayah. Tetapi orang-orang kafir kata ayahnya Tuhan. Sebab itu setiap hari 25 Disember. Setiap kali 25 Disember banyak balik turun kerana orang kafir menyambut hari dia. Pada hari ini hari yang dikata lahirnya Nabi Isa yang ayahnya Allah. Jadi Allah murka kepada manusia ni. Dan diangkat ke langit. Nabi Isa ni pada hari Asyura. Walaupun orang-orang Nasrani kata Nabi Isa tu disalibnya. Tapi Allah Ta'ala dah nafikan. Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbihalahum. Kamu tidak bunuh Nabi Isa. Kamu tidak salib Nabi Isa. Tetapi diserupakan dengan Yahuza, anak muridnya. Yang talam dalam muka. Sebab itu ketika diangkat ke langit itulah. Umur Nabi Isa. Salasa wa salasun. 33. Sebab itu dalam riwayat mengatakan. Umur orang lelaki di syurga 33. Kalau 33, cuba cek doktor. Memang tak ada penyakit lah. Tulang besi urat dawai. Kalau 63, macam-macam. 73 lagi bawah. Sebab itu kita sembahyang. Subhanallah. 33. Rupanya ada kaitan dengan usia tu. Tetapi walaupun 33, ada kala-kala Tuan Imam terlelak. Tak ingat berapa. Itu nasib lah. Tapi asalnya 33. Sebab saya pun punah dah. Subhanallah. Terlelak. Tak ingat berapa dah. Tunggu makmur sebut subhanallah. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Diakhirkan dengan la ilaha illallah satu kali, 100 kali. Itu tuan-tuan, amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Muharram ni bukan buat saja tetapi ada pengajaran dan ibrah yang berlaku kepada umat-umat dahulu yang dilantik, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rasul-rasul dan nabi-nabi. Bukan orang-orang yang dicopkan calon-calon yang dimurkai seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun ni bukan. Yang disuruh dicontohi ialah nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada ramainya beribu-ribu. Disuruh kita ingat 25 orang. Dalam 25 tu ada pula yang ulul azmi dia panggil. Jadi semua itu menjadi contoh dan tauladan kepada kita, apatah lagi junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yajullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Satu ayat khas Allah Taala beritahu sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qudwatun hasanah, contoh yang paling baik segala-galanya, pertaniannya, peternakannya, keluarganya, peperangannya, semua ada pada Nabi. Maka bila kita contohi yang ada pada Nabi, insyaAllah kita akan diberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Banyak umur, kita jumpa lagi dalam masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Ibrah dan Pengajaran di Bulan Muharram, bagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadlil Ustaz Ramli Hassan. Kita akan bersama pencerah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah dirakam di Masjid Kempadang Perdana Kuantan Pahang dan juga disunting diterbit untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Baik saudara, kita dah ke penghujung segmen Zone Persona. Balah menemani anda sehingga pukul 2 petang. Baik saudara, di Zone Apa Khabar We, DJ Lain akan menemani anda sehingga pukul 6 petang. Baik saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jumpa saya di hari dan waktu yang lain. Bye-bye.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum. Apa khabar awak mu? Untuk di petang hari Ahad, 12 Julai 2026 sama dengan 26 Muharram 1448 Hijrah. Macam biasalah, awang menemani awak mu sehingga pukul 6 petang nantilah ya. Okey, dan apa pun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Ha, macam biasalah, kalau awang yang ganti mesti ada lagu Hindustan lah ya. Jadi, terus dengar Pang FM.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, faham?

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi. Ha, telah pun bermula daripada 10 hingga ke hari ini merupakan hari terakhir, 12 Julai 2026. Ha, bertempat di Komplek Belia dan Sukan Negeri Pahang, ada pelbagai aktiviti menarik menanti wakma seperti pameran agensi kerajaan dan swasta, sukan dan juga rekreasi, ada e-sukan, ada seni budaya, ada keusahawanan belia, ada pertandingan forum pameran kerjaya, ada cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan, memberi inspirasi dan juga memperkasakan beliau. Masuk adalah percuma, jadi jangan lepaskan peluang. Jumpa wakma di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang, yakin boleh. Moh, kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kita bersama dengan Flo 88 dan juga Baby Shima ni. Kabarnya Roblox Hatiku. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Wama, Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi. Hari ini merupakan hari yang terakhir. Bertempat di Komplek Belia dan Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Ada pelbagai aktiviti menarik nanti wama, seperti pameran agensi kerajaan dan juga swasta, sukan dan juga rekreasi. Ada e-sukan, ada seni budaya, ada keusahawanan belia, ada pelbagai pertandingan, ada forum, ada pameran kejaya, cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pasti menghiburkan, memberi inspirasi dan juga memperkasakan belia. Masuk adalah percuma. Jadi, jangan lepaskan peluang. Jumpa wakmu di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang yakin boleh. Mau kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Iwan dengan lagunya Wulan. Jadi, tuh dengar. Pahang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: boleh, Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa mula?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Bang FM, kami peduli.
0: Pesa.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ini awak nak kongsikan bersama dengan awak semua ni, antara beza warna lintasan berjalan kaki tu. Kadang-kadang kita lupa. Yelah, awak semua dah tahu, tapi awak nak ingatkan semula. Kalau warna putih tu, jika awak semua sebagai pemandu kenderaan, wajib untuk berhenti tau. Ha, bagi memberikan peluang kepada penjalan kaki untuk melintas. Kalau awak semua nampak pula, kalau warna kuning tu, ha, jika penjalan kaki yang sampai dulu, awak semua sebagai pemandu wajib berhenti. Jika kenderaan yang sampai dahulu, penjalan kaki wajib menunggu kenderaan melalui lintasan kuning itu. Ha, jadi bolehlah kita beringat bersama-sama dah, ya? Untuk mereka penjalan kaki dan kepada wakmu sebagai pemandu. Ha, yang penting itulah ansur tu yang paling penting sekali. Okey, moh kita bersama dengan Sheila on 7 dengan lagunya Betapa Kabarnya. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: kelakarlah diorang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
2: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah berselerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
2: Amboi, Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak, kan?
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Takpelah, susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
2: Papa, sampai hati cakap macam tu.
3: Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Untuk sahabat-sahabat juga rekan-rekan kita, maklumlah hari Minggu ni kan, orang kebawa balik pada kampung dan sebagainya. Pemanduan yang jauh itu, terutama mereka yang berada di lebuh raya itulah eh. Apabila mata mengantuk, badan keletihan dan sebagainya, boleh kita berhenti dululah di R&R yang sudah pun tersedia tu. Boleh minum-minum dulu, boleh ngeteh-ngeteh dulu, orang kabur berehat dulu, untuk pastikan bahawa apabila kita bertenaga kembali, silakan untuk pemanduan Wokma. Dan Wan doakan mudah-mudahan Wokma selamat sampai ke destinasi. Apapun, kita ditemani dengan lagu ini, Kerana Cinta, daripada Haizah dan juga Fisof. Jadi, terus dengar Pang FM, satu pilihan.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan kali ini awang nak kongsikan bersama dengan awak lah, yang mana kita perlu lindungi tu kanak-kanak di alam cyber. Yang pertama, kena pantau aktiviti digital. Jadi sentiasa awasi kandungan permainan video ataupun gaming itu serta parutan yang diakses, dikongsi atau diterima oleh anak-anak kita. Lepas itu aktifkan kawalan ibu bapa. Gunakan fungsi itu dekat parental control pada peranti dan aplikasi bagi menampih kandungan yang tidak baik ataupun tidak bersesuaian dengan usia anak-anak kita. Lepas itu, didik tentang privasi. Jadinya didik anak-anak kita tentang kepentingan melindungi maklumat peribadi. Jangan sesekali berkongsi kod OPT, salinan kad pengenalan ataupun nombor telefon kepada orang asing. Lepas itu, komunikasi terbuka. Amalkan sikap terbuka dalam membincangkan ancaman cyber agar anak-anak berasa selamat lah untuk melakukan sebarang aktiviti mencurigakan. Ini daripada Cyber Security Malaysia yang boleh kita kongsikan bersama dengan Wakma. Okey, moh, kita teguhkan lagi untuk hiburan kita. Kita bersama dengan Haida ni dengan lagunya Manisnya Masa Bercinta. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Kejap lagi, tepat jam 4.41 minit petang, kita bersama untuk kita punya ni azan gitu. Tapi sebelum tu, kita beribulah dulu bersama dengan Adira Suhaimi dan juga Sahir Zahfawi dengan lagunya Hanya Kamu. Jadi,

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh perbandingan. Kita mula tengok orang lain, kita rasa kurang. Kita tengok kejayaan orang, kita rasa macam jauh ketinggalan. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah kurniakan kepada sebahagian kamu berbanding yang lain. Imam Ghazali menyatakan, perbandingan dunia akan mematikan rasa syukur. Ingat, perbandingan dunia akan mematikan rasa syukur. Setiap orang ada jalan hidup masing-masing. Ada rezeki kita, ada rezeki orang. Telah semua Allah Ta'ala ukur dengan sempurna. Jangan kita banding, tetapi hidup kita ni kita perbaiki. Jangan iri, tetapi hidup kita ni perlu kita syukuri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik raya Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasa lah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan apa khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alor Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syor serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenalpasti penyelesaian jangka panjang.
5: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberi diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Buffy yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Buffy mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan kita sudah sampai di jam terakhir untuk kita bersama. Dan kejap lagi 5.45 minit petang, kita akan bersama untuk kita bincangkan bahan. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu bersama dengan SPDC dengan lagunya Cinta Kenangan Silam. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Pada Malaysia, Bang FM.
1: Ha, nampaknya kita sampai di sini saja kita bersama. Dan Wan tinggalkan Wan dengan lagu ini. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan. Kita dah pun masa Zon Nurani 6 hingga 9 malam. InsyaAllah saya Reef akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 9 malam nanti. Edisi hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026, bersamaan juga dengan tanggal 26 Muharram 1448 Hijrah. Seperti biasa, di awal Zon Nurani, saya nak berkongsi dulu dengan anda. Untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.24 minit malam. Dan seterusnya azan Isyak pula, azan akan berkumandang pada pukul 8.38 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Pang FM untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari hari ini. Nanti pukul 6.30 minit petang, kita akan bersama-sama dalam rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Jadi terus setia bersama kami, Pang FM, satu pilihan.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef, yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong, ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa, anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah nanti 6.30 minit petang, kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian. Dan insyaallah tuan-tuan pada hari ini klinik kesempurnaan ibadah kita akan mukadimahkan dengan bab ya kitab jenazah. Ya, bawa jenazah ni tuan-tuan. Mana kita 18 SG ni serang dan ganas ni. Bercerita bawa jenazah ni tuan-tuan. Ya, cerita murung. Ya, bila kita dengar bawa kematian, semua orang akan bersedih. Ya, kita sendiri pernah berlaku peristiwa kematian. Ya, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ya, jiran tetangga kita. Jadi bila kita dengar orang meninggal ni tuan-tuan, biasalah kita mengungkapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maknanya sesungguhnya kita ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala belaka, dan insya-Allah kita akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bercerita tentang jenazah ni tuan-tuan, ni tentang kematian. Jadi marilah sama-sama ni kita melusuri tajuk ini berkenaan dengan apa? Dengan bab fiqahnya, ya, berkenaan dengan kewajipan-kewajipan yang perlu kita lakukan ni terhadap jenazah. Ya, seperti kita mandikan, kita kafan, sembahyang dan kita kuburkan jenazah tersebut, dan perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah insya-Allah kita akan sentuh. Dan ini adalah merupakan satu asas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak detail lagi, kita perlu belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahul Azim. Suratul Nisa ayat 78. Ya tuan-tuan, Allah SWT beritahu, di mana sahaja kamu berada, kamu tetap dikejar oleh kematian, maut, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang kukuh. Ya tuan-tuan, kok manalah kita pergi, ya, kita pergi ke sisi angkasa ke, kita pergi ke bulan ke, kita naik kapal terbang ke, kita tetap akan diekori oleh kematian. Kemana saja kita pergi tuan-tuan, perlu kita ingat bahawa kita akan mati. Sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthiru min dhikri hadhi min ladzat, ya'ni al-maut. Hadis rawahu Tirmizi bi sanad hasan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kamu mengingati peristiwa perkara yang memutuskan kelazatan kesenangan, iaitu mati. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Nasa'i. Itu untuk kita ni biasa kalau kita duduk seorang, kita tak ingat ke mati. Kita ingat ke angan-angan dan cita-cita kita untuk hidup lebih jauh dan lebih panjang. Kita fikir, ya, besok nak ke mana. Ya, kita tak tahu hari ni kita mati ke tidak, besok kita mati ke tidak. Kita fikir besok nak ke mana, besok kita nak buat apa, lagi 5 tahun kita nak jadi apa, lagi 10 tahun kita nak pergi ke mana, melancong ke mana. Jadi tuan-tuan, jarang ya orang mengingat mati. Sebab bila ingat ke mati ni, ya, kita akan rasa hilang keseronokan. Tetapi inilah yang digalakkan oleh ni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung bicara kenaan dengan pengurusan jenazah. Ya, kita masih lagi berada di tahap mukadimah. Bila sebut jenazah ni apa dia tuan-tuan? Dia bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Melayu kita sebenarnya mayat. Ya, jenazah mana mayat yang diletakkan dalam usungan, ia akan dibawa ke kubur untuk ditanam. Ya tuan-tuan, rahmati Allah sekalian. Di situlah kita ingat bahawa tiap-tiap makhluk yang bernyawa di atas muka bumi ni pasti dia akan menemui kematian, pasti akan jadi mayat. Setinggi mana pun pangkat mereka, semulia mana pun mereka, sekaya mana pun mereka, namun ke lubang kubur jugalah kesudahan tempat tempat mereka semua. Kita semua ni tuan-tuan, maka tuan-tuan, semuanya itu tidak dapat menghalang mereka bila telah datang janji maut itu. Manakalalah kita ni yang orang hebat sekalipun, tidak ada pengecualian. Ya Allah, contohnya dah, aku ni orang terkenal, ya, orang top, ya, maka janganlah matikan aku. Tak ada tuan-tuan, ya, benda itu tidak boleh jadi penghalang. Bila kita dah dijemput oleh kematian, maka terpaksalah kita akan tinggalkan dunia ini. Tinggallah harta kekayaan kita, tinggallah anak kesayangan kita, ayah, ibu, isteri yang kita cinta. Semua benda ni tuan-tuan tidak boleh kita bawa ke dalam kubur kita, melainkan amal ibadat yang telah kita buat selama ini di atas dunia. Rugilah orang yang buat amalan jahat tuan-tuan, dan beruntunglah orang yang buat amal kebajikan dikala mereka menempuh alam barzah ketika terbaring seorang diri. Yang ketiga itu, tilam kita adalah tanah, bantal kita tanah, kelambu kita adalah tanah. Ya, tidak ada yang tidak tanah melainkan tanah belaka. Oleh sebab itu, bersedialah tuan-tuan kita perbanyakkan ya amalan-amal kebajikan untuk kita bawa kematian. Bila sebut buat mati ni tuan-tuan, maka yang bersangkut dengan jenazah, bila orang termati ada 4 perkara. Pertama, naklah kita mandikan dia. Walaupun atas dunia dulu dia malas mandi. Contoh tuan-tuan, hak jenis kaki dadah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kadang-kadang seminggu, sebulan tak mandi, ditahan. Jadi tuan-tuan, mana hak jenis ni, tak kira siapa dia, ya, bila jenazah tu mana dia ni seorang Muslim, maka kita kena mandikan dia. Kemudian seterusnya kita kena kafankan dia. InsyaAllah kita akan haluskan satu persatu selepas ini. Kemudian yang ketiga, kita kena sembahyangkan dia. Yang keempat, tuan-tuan, kita kena kuburkan dia. Jadi keempat-empat perkara ni tuan-tuan, mandi, kafan, sembahyangkan, kemudian kuburkan, digelar sebagai fardu kifayah, hukumnya bagi umat Islam. Bila ada orang yang mati tu beragama Islam, maka empat kewajipan ini mesti dibuat. Ya, apa makna fardu kifayah ni? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Bila sebahagian daripada umat Islam buat benda ni, maka gugurlah, ya, dosa pada orang lain yang tak buat. Jadi tuan-tuan, kita semua fardu kifayah ni orang lain buat, kau tak payah. Tak iman dah ada, kau tak payahlah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya biarlah, ya, kita berfikiran, biar kita yang buat, orang lain tak payah. Kalau semua umat Islam berfikiran macam ni, insyaAllah kita akan jadi umat Islam yang pandai belaka, reti belaka. Ya, janganlah kita harap kita iman je, Tok Bilal je tuan-tuan, orang-orang tua di kampung kita. Perlulah kita belajar, perlu cari pengalaman itu serta. Ya, memang kalau kita belajar baca buku, main dengar ceramah itu nak ngurus jenazah, ya tuan-tuan, memang kita rasa tak yakin. Tapi bila ada kematian, ya cuba kita tolong-tolong, ya Tok Imam tolong-tolong, ya Tok Bilal, Tok Siak, orang tua di kampung kita, ya mula-mula tengok dulu, turut serta, tolong-tolong apa, tolong-tolong angkut air ke, pegang berapa, pegang getah paik ke. Lepas tu kita tengok satu-satu, tengok tuan-tuan praktikal dia macam mana. Sekarang ni orang dah buat dia macam-macam dah. Ya, ada kursus sekali dengan praktikalnya, ya kemudian ada GCD-nya sekarang ni, macam mana cara nak mengurus jenazah. Kita perlu belajar tuan-tuan. Kalau tak ada seorang pun reti, maka berdosalah semua umat Islam, ya, di kampung sebut, masyarakat sebut. Sebab apa tuan-tuan, ya, perkara ni adalah merupakan fardu kepada umat Islam. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, ya, bila cerita buat tu, pertama kita cerita tentang buat mandi. Bila jenazah ada di hadapan kita, pertama sekalian ialah kita kena mandikan. Keterangan tentang mandi ke jenazah ni banyak. Mari kita tengok satu hadis, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi alladhi saqata an ba'irihi ighsiluhu bima'in wa sidrin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih tuan-tuan, riwayat oleh al-Imam al-Bukhari juga al-Imam Muslim. Dan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tentang perihal orang yang jatuh daripada atas unta ni. Ini cerita berlaku zaman Nabi. Ia jatuh seorang hamba Allah daripada unta meninggal dunia. Lalu Rasulullah kata, mandikanlah dia dengan air dan dengan sidir, yakni bidara. Yang hadir riwayat oleh al-Imam Bukhari juga al-Imam Muslim. Ya tuan-tuan, ini suruhan Nabi. Ya, kita kena mandikan dia. Dan juga ada sedikit Rasulullah sebut di hujung hadis tu, mandi dengan air bidara. Ya, tujuan tuan-tuan untuk melembutkan anggota tubuh badan dia. Senang, ya, kita nak kian, senang masa nak kita nak kafan. Ya tuan-tuan mati Allah sekalian, itu kita dah sebut dah tentang satu nas, ya, berkenaan dengan suruhan Nabi SAW supaya kita mandikan jenazah. Pakat ulama fiqh mengatakan bahawa kalau mayat tu laki-laki, maka harus pula yang memandikan itu laki-laki. Dan kalau perempuan, biarlah orang perempuan memandikannya. Ada pun dalam setengah keadaan, ya, contohnya kalau perempuan meninggal, tak ada pun perempuan yang reti, ya, ataupun meninggal di khalayak lelaki dan tidak ada yang mahram dia, maka tuan-tuan, ya, adakah lelaki itu boleh memandikan? Ada banyak pendapat tuan-tuan, tapi kita nak sebut sini pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i ialah, ya, orang lelaki ini hanya boleh mentayamumkan jenazah perempuan sahaja, ya, tidak dimandikan. Itu dah pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat ulama lain, itu banyak lagi tuan-tuan, ya. Biasanya tempat keadaan kita ni, alhamdulillah lah setakat ni tuan-tuan, ya. Kalau yang meninggal itu perempuan adalah, ya, yang mengurus jenazah di kalangan kaum wanita. Ya, kalau tak ada, apa maknanya orang lelaki boleh tunjuk di balik tabir je. So orang perempuan, ya, menguruskan jenazah, orang lelaki dia apa bagi arahan je. Kalau tak ada langsung orang perempuan. Sekarang ni, ya, CD pun dah ada dah. Senang sangat dah sekarang ni tuan-tuan. Tidak seperti mana zaman dulu. Maka bila kita mandi ke jenazah ni, disunat kita mandikan jenazah itu, mayat itu, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali mandi. Apa tujuan? Tujuan itu untuk supaya nak memastikan bahawa jenazah itu benar-benar bersihnya. Tuan-tuan, kita ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ghasilat ibnatihi radhiyallahu anha ighsilannaha 3 aw 5 aw 7. Daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada orang-orang yang mandikan anak perempuan yang meninggal dunia, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. InsyaAllah kita akan terangkan hak mandi 3, 5, 7, macam mana 7 kali itu. Memang 7 kali sungguh. Kalau 5, 5 kali sungguh. Kalau 3, 3 kali sungguh. Jadi tuan-tuan, mulanya macam mana cara mandikan jenazah ni? Pertama, hendaklah kita mulai memandikannya daripada bahagian sebelah kanan dan juga tempat-tempat mana anggota wuduk. Mana tuan-tuan, apa keterangan maksud daripada sini? Mari kita teliti satu hadis daripada Ummi Atiyah juga radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu amaraha an taghsila ibnatahu qala laha ibda'na bima yaminha wa mawadhi' alwudu' minha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh memandikan anak perempuan beliau, lalu bersabda, mulailah membasuh di sebelah badannya yang kanan dan tempat anggota wuduknya. Hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Kemudian tuan-tuan mati Allah sekalian, lepas kita buat begitu barulah kita mandikan jenazah itu ya dengan air, mulai daripada kepala sampai ke kaki. Kita basahkan seluruh tubuh ya jenazah itu, lalu cucilah badannya dengan sabun seperti mandi biasa. Biasa tuan-tuan, minta maaflah, kita kadang-kadang kalau mandi jenazah bahagian sabun cak kapok. Ya, kadang-kadang sabun apa, sabun bau minyak apiak, bagilah sabun molek sikit ya, pastikan halalnya sabun tu ya, tidak ada jelati apa yang apa binatang hok tak semelih. Mana elok sekarang ni sabun banyak buat pada lemak sawit tuan-tuan, ada kalau ada logo halal tu kan lagi bagus. Ya, kita pastikan mana servis yang kita bagi tu orang kata tip top ya, pada jenazah ni. Ya, kita pakai sabun kok dan tak tahu siapa ada campur benda hok syubhah ke tidak. Ya tuan-tuan, hok kita hidup ni begitu juga. Jadi pastikan kita sabun cuci molek-molek jenazah tu. Ya, jangan pakai hok yang sabun apa cuci pinggan. Ya, mana tak molek sangat. Ya, mentang-mentang lah kawan tu dah meninggal, tak boleh nak protes. Kemudian kita sabun dia, kemudian kita mandikan, kita bilah. Ya, sehingga air sabun tu hilang. Maka sudah berapa kali mandi tu tuan-tuan? Ya, contohnya dia di kabur dah sudah 2 kali mandi pertama dengan air sabun, yang kedua kita bilah. Ya, maknanya sudah 2 kali mandi. Kemudian bila mayat itu disabun sekali lagi, kemudian dimandikan, dia pun dibilah lagi, bermakna sudah 3 kali mandi set dia ya. Ya, maknanya 3 set mandi ya. Maknanya kita sabun, kita bilah satu set. Kita sabun, kita bilah satu set. Kita sabun, kita bilah. Ya, dikira ya, satu set lagi. Demikianlah seterusnya kalau nak mandikan mayat itu 5 atau 7 kali. Sabda Rasulullah SAW tadi menyuruh kita supaya mayat itu dimandikan. Sampailah 5 atau 7 kali. Tidak lain, tidak bukan, melainkan hanya untuk mencari kebersihan. Yang memastikan betul-betul lah jenazah itu bersih tuan-tuan. Ini hak yang Rasulullah SAW beritahu pada kita. Ya tuan-tuan, sekali lagi yang kita nak bincangkan di sini ialah berkenaan dengan ya Rasulullah ada beritahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga oleh Imam Muslim tadi, supaya kita membasuh anggota wuduk. Jadi apa maknanya di situ tuan-tuan? Adakah kita hanya sekadar basuh biasa ataupun ianya bersabit dengan hukum ya berkenaan dengan wuduk? Ya, apa mengambil wuduk untuk jenazah. InsyaAllah kita akan sambung bicara berkenaan dengan perkara tersebut di slot yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Bila dia bangun tidur, apa yang mereka buat adalah baca dulu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat, jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh M. Bala. Radio Malaysia, Pahala FM.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk waktu ini. Alhamdulillah. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan sifat yang buruk, iaitu ujub dan juga riak. Ujub yang membawa maksud bangga dan kagum terhadap diri sendiri kerana kelebihan atau sesuatu yang dimiliki, termasuk berkaitan peribadi, orang keliling, harta benda, kecantikan, kepandangan, dayan, anggota keluarga atau apa sahaja yang dekat dan akrab dengan dirinya. Dan riak pula ialah tidak ikhlas menunaikan ibadat atau melakukan sesuatu dengan mengharapkan balasan yang setimpal. Jadi sama-sama kita berdoa semoga kita semua dijauhkan dari sikap ujub dan riak yang boleh memudaratkan diri sendiri, insyaAllah. Baiklah, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Eh, Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan, Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Hah? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang F.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Rif.
1: Anda masih lagi mendengar Pang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya, Rif, ketika ini. Terima kasih semuanya. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan keindahan dalam kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sesuatu yang baik, sama ada dalam pemakanan, bersenam, berbelanja, bekerja, hiburan dan sebagainya. Kemampuan kita untuk melakukan pelbagai aktiviti membuktikan bahawa kita boleh melakukan aktiviti seharian jika kita melakukannya secara bersederhana. Daripada mengikuti diet yang ketat, jadi lebih peka dan bersederhana dalam tabiat pemakanan anda. Selain itu, kurangkan makan makanan yang berat secara berlebihan. Seterusnya, lakukan senaman tempoh pendek secara berkala berbanding memaksa diri melakukan senaman selama beberapa jam sekaligus hingga boleh menyebabkan kecederaan berlaku. Juga memantau tabiat perbelanjaan anda untuk mengelakkan diri daripada berbelanja secara berlebihan atau berhutang. Pantau waktu bekerja anda dan cuba mencapai keseimbangan kehidupan peribadi dan bekerja yang sihat. InsyaAllah. Itulah dia keindahan dalam kesederhanaan. InsyaAllah. Baiklah, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan antara kelebihan sifat sabar adalah ia merupakan kunci ketenteraman hati. Sabar adalah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sabar bukan sahaja memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga membawa banyak kelebihan dan manfaat dari sudut agama dan kehidupan harian. Jadi sifat sabar membawa banyak kebaikan dan kelebihan dalam kehidupan kita. Ia bukan sahaja mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga membantu kita menjadi individu yang lebih kuat dan tenang. Jadi mari kita berusaha untuk sentiasa bersabar dalam setiap situasi, kerana ganjarannya sangat besar, baik di dunia mahupun akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus bersabar dan istiqamah dalam menjalani kehidupan seharian, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, untuk hari ini insyaAllah masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.24 minit malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

kita umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberikan oleh Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh perbandingan. Kita mula tengok orang lain, kita rasa kurang. Kita tengok kejayaan orang, kita rasa macam jauh ketinggalan. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah kurniakan kepada sebahagian kamu berbanding yang lain. Imam Ghazali menyatakan, perbandingan dunia akan mematikan rasa syukur. Ingat, perbandingan dunia akan mematikan rasa syukur. Setiap orang ada jalan hidup masing-masing. Ada rezeki kita, ada rezeki orang. Telah semua Allah Ta'ala ukur dengan sempurna. Jangan kita banding, tetapi hidup kita ni kita perbaiki. Jangan iri, tetapi hidup kita ni perlu kita syukuri.
1: Cantiknya iman, faham.

السماء ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, bertemu lagi kita pada hari ini dalam ruangan tazkirah di Pahang FM. Saudara, ada kala dalam kehidupan seharian kita suka sangat bercakap. Kadangkala juga kita sukar untuk mendengar. Sebenarnya saudara, menjadi pendengar yang baik adalah suatu perkara yang perlu dilatih dan suatu perkara yang sangat baik dalam kehidupan berbanding berkata-kata dengan sangat banyak. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Iza jalastal juhala fa'ansit lahum wa iza jalastal ulama'a fa'ansit lahum fa inna fi insatika al-juhali ziyadatun fil hilmi wa inna fi insatika lil-ulama'i ziyadatun fil ilmi." Apakah maksudnya? Apabila kamu duduk dalam majlis orang yang jahil, hendaklah kamu diam. Dan apabila kamu duduk dalam majlis orang alim, berilah tumpuan. Maka hendaklah kamu diam, kerana sesungguhnya diamnya kamu terhadap orang jahil akan menambah kesantunan. Sesungguhnya diamnya kamu terhadap orang alim akan menambahkan ilmu. Ungkapan hikmah

itu melatih kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik bermakna bersedia mendengar segala idea dan pandangan, nasihat, teguran dan tujuh ajar yang baik dari sesiapa sahaja tanpa mengira status pemberi nasihat, bahkan mengambil ia sebagai perkara yang baik sekiranya nasihat itu adalah benar. Dalam Al-Quran juga, kita bukan saja diajar menjadi pendengar yang baik, bahkan juga menjadi pendengar yang teliti, iaitu mendengar sambil memikir dan menilai apa yang didengari. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang sifat ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika allazi hadahumullah wa ulaika humul ulul albab wa ulaika hum ulul albab. Yang bermaksud, mereka yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Kita dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala saudara dengan dua mata dan dua telinga, tetapi hanya satu lidah.

0: jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan tenang. Jadi untuk mendapatkan ketenangan bukan sesuatu yang datang sekaligus. Ia dibina perlahan-lahan melalui cara kita mengurus fikiran, emosi dan kehidupan harian. Jadi ada beberapa cara yang praktikal dan juga berkesan yang boleh untuk kita buat untuk mendapatkan ketenangan ini. Yang pertama, kawal pernafasan dan relaksasi. Tarik nafas perlahan 4 saat, tahan 4 saat dan hembus 6 saat. Kemudian ulang beberapa kali bila rasa gelisah. InsyaAllah ia bantu tenangkan sistem saraf dengan cepat. Seterusnya, susun fikiran. Kadang kita serabut sebab terlalu banyak berfikir. Cuba tulis apa yang bermain di kepala, masalah yang nampak lebih jelas dan mudah diurus. Okey, jadi masalah akan nampak lebih jelas dan mudah diurus. Seterusnya, dekatkan diri dengan Allah SWT, khusyuk, solat dengan khusyuk, berzikir dan membaca Al-Quran. Dan mungkin juga kita boleh rehatkan minda, jalan dengan santai, dengar muzik-muzik yang tenang dan kurangkan media sosial seketika. Luahkan perasaan. Jangan pendam lama-lama, bercerita dengan orang yang dipercayai insyaAllah boleh untuk ringankan beban hati. Seterusnya, fokus pada yang boleh dikawal. Tak semua benda kita boleh ubah. Fokus pada tindakan kecil yang kita mampu untuk buat pada hari ini. Dan melatih diri untuk menerima. Terima bahawa hidup ada naik dan juga turun. Bila kita berhenti melawan perkara yang tak boleh diubah, hati jadi lebih tenang insyaAllah. Jadi semoga ketenangan ada pada kita semua. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat, meningkatkan ketakwaan dan mengekalkan kebaikan secara berterusan. Salah satu nilai yang sangat penting adalah istiqamah dalam melakukan kebaikan. Istiqamah merujuk kepada keteguhan hati dan konsistensi dalam melakukan sesuatu amal kebajikan tanpa terpesong atau berhenti di tengah jalan. InsyaAllah. Doakan supaya kita terus istiqamah dalam melakukan amal ibadat. InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia untuk menjadikan Pahang FM teman anda di mana juga anda berada. Kalau berada di sekitar Pahang Barat, boleh bersama-sama dengan kami dalam frekuensi 107.5. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.38 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Hi.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh perbandingan. Kita mula tengok orang lain, kita rasa kurang. Kita tengok kejayaan orang, kita rasa macam jauh ketinggalan. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah kurniakan kepada sebahagian kamu berbanding yang lain. Imam Ghazali menyatakan, perbandingan dunia akan mematikan rasa syukur. Ingat, perbandingan dunia akan mematikan rasa syukur. Setiap orang ada jalan hidup masing-masing. Ada rezeki kita, ada rezeki orang. Telah semua Allah Ta'ala ukur dengan sempurna. Jangan kita banding, tetapi hidup kita ni kita perbaiki. Jangan iri, tetapi hidup kita ni perlu kita syukuri.
1: Cantiknya iman.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, Pang Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi bagi 3 jam terakhir siaran hari ini, anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pang FM dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Untuk hari ini kita bersama untuk hari Ahad 12 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ini. Sihat ke semua? Buat apa tu? Dengar-dengar malam ni nak berjalan-jalan, nak berlari-lari si kecil-kecil, orang kata berlari anak-anak. Walk, nak kata walk, nampak bunyi mak salehnya, yo. Walk with me tu, bersama dengan Tok Wan. Seronok demo, yo. Itulah, tak ada apa pun nak cakap. Itulah, macam mana kita nak bagi tapi tak dapat. Itulah, kalau lah Tok Wan dengar sekarang, Tok Wan, tolonglah buat sekali lagi. Saya pun nak juga kan. Aduh, dah meriah. Rakan kita ada dekat sana, di Jarun ada dekat sana, dan juga rakan-rakan unit media turut bersama di sana memeriahkan program tersebut. Dan kemeriahan tu dapat saya melihat hanyalah di media sosial saja. Ramai betul demo. Esok kerja tu saja bagi tahu. Apapun untuk anda semua, malam ni Nah akan bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam kita bersama. Dan terima kasih juga untuk DJ Reef tadi bersama untuk anda di pukul 6 hinggalah pukul berapa tadi? Pukul 9 malam di Zon Nurani, Reef bersama dengan anda. Sajiannya macam-macam disajinya, ada berita juga ya. Dan malam ni kita nak siarkan lagu-lagu lagi untuk anda semua. Sambil-sambil berlari tu, sambil-sambil orang kata bridge walk tu, sambil-sambil pakai walk, kita punya walkman. Oh, zaman bila pakai walkman? Tak apalah kan, sekarang kamu dah mula menghargai barang-barang vintage ni. Masa tu lah keluar balik walkman, nak dapat bapak mahalnya. yang mana ada kekalkan. Okay, sambil-sambil tu jugalah menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam. Apapun tak ada semua, jom kita nak layan. Ini dia Yang Pernah Strange by FM Satu Pilihan.

pagi yang happening, pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide, maksimum 5 slide, serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat

Random Malaysia Pahai FM. Oh, saya dah tahu mereka akan sebut benda tu. Dan selamat kembali bersama dengan kami di Pahai FM. Satu pilihan untuk malam ni, Neh bersama dengan anda di Zon Inspirasi. Kita dah masuk jam yang kedua dah ni, 10.3 minit malam. Ya, mungkin ada dah rakan-rakan kita yang dah slow-slow tidur sama malam saya cakap, okay? Ya, yang boleh dengarkan kami di frekuensi yang kami sajikan untuk anda, dan juga boleh dengarkan kami di RTM Click. Dan anda, saya tahu, sedang menanti perlawanan seterusnya antara Argentina dan juga England dan juga France bertemu dengan Spain. Siapa yang akan mara ke pusingan seterusnya? Wow. Apapun, boleh download di RTM Klik, saksikan dekat sana, dan juga boleh dengarkan kami di RTM Klik secara percuma, okey? Apapun untuk anda, selamat malam saya ucapkan. Belum lagi penutup, tapi untuk anda yang mana dah pun tidur, esok kerja, yuk. Ha, ni, jom, layan dulu. Ini dia lagu untuk anda. Ya, say, mimpi lain lah. 5FM, satu pilihan.

Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM Super.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung

0: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Termaloh 107.5 MHz.
3: Termaloh bandar titik tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepe. Tempat kau memehema berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu ya Allah dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga, dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk waktu ini bersama dengan saya. Seperti biasa, Aizan Azam akan temankan anda untuk edisi hari baru untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum semuanya, semoga semua sihat, semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja kan. Ada yang sedang beristirahat juga, mungkin ada yang sedang bekerja, yang sedang memandu, dan apa saja yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti, dan dengan pelbagai selesi lagu-lagu yang terbaik, insyaAllah saya akan berikan kepada anda. Terima kasih juga rakan suga saya AJ, Mama AJ, yang temankan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok anda boleh lagi membuat pilihan lagu di Facebook Nasional FM. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Langit dan Bumi. Semoga anda terus terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

amati, join an epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal segar dan juga ceria mendengarkan National FM pada waktu ini. Bagi yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Pastikan anda sentiasa bersedia dan juga memandu mengikut peraturan. Elakkan daripada memandu dalam keadaan yang tertekan ataupun terburu-buru, kerana jalan raya bukanlah tempat untuk kita berlumba sebenarnya. Dan memandu dengan tenang dan juga berhati-hati bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah turut menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan kita. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sambil dengarkan National FM tu, boleh terus ke TikTok live National FM, kerana di situ saya ada live bersama langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Ada Kak Norisa, Kak Nuras, ada juga Kak Fiza, Rizi, juga ada Su, dan juga ramai lagi lah. Di sini Kak Ainon pun ada yang bersama dengan kita di TikTok live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman dengan saya hingga ke waktu ini. Dan juga bagi mereka yang berada di Taiping Perak, dengan kata ada orang Taiping, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Si Kedah 102.7, dan juga yang berada di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Seremban, di frekuensi 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Terus bersama dengan kami. Ini lagu daripada Eka Matra, lagu yang ditulis pada tahun 1990-an, judulnya Hanya Satu Persinggahan.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

Zana LFM sentiasa di hati. Baik, Zana kongsikan sedikit mengenai amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana angin kencang barat daya berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan utara, barat laut dan juga tenggara di kawasan layang-layang, Labuan dan juga di Sulu sehingga hari Rabu 15 Julai 2026. Dan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk mereka yang menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan di Melaka Utara, di selatan Phuket, utara Samui dan juga di utara Reef South sehingga Rabu 15 Julai 2026. Ini merupakan angin kencang dan juga laut bergelora yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Jadi kepada mereka di kawasan berhampiran, berhati-hati dan juga ikut arahan keselamatan yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terus bersama kami, dan juga bagi mereka yang berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, jangan lupa terus tapping dan juga terus mungkin ada bertanya soalan juga boleh berbual bersama dengan saya. Jom kita berhibur bersama dengan Handy Black. Ini dia, Kau Yang Bernama Seri, buat mereka yang bernama Seri. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami.

Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hari Ziana Zain menadah gerimis bersama dengan anda di Nasional FM. Baik, bagi yang sedang memandu, saya ingin kongsikan status trafik di sekitar Kuala Lumpur setakat ini, di mana secara amnya lancar dan juga lengang di beberapa kebanyakan laluan utama, memandangkan waktu puncak telah berlalu. Walau bagaimanapun perlu diambil kira, perlu juga memandu dengan berhati-hati, terutamanya bagi yang berada di Lebuh Raya Persekutuan di Federal Highway, kerana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berkala di beberapa penumpuan lorong antara Petaling Jaya ke arah pusat bandar, dan juga pandu dengan berhati-hati di kawasan yang meletakkan kon keselamatan. Dan di Lebuh Raya Sprint dan Pencaleling, beberapa bahagian lorong ditutup secara berperingkat untuk kerja-kerja pembaikan jalan dan trafik terkawal, namun perlu memandu dengan berhati-hati. Manakala di pusat bandar, di Jalan Tun Razak dan juga Jalan Ampang, trafik lancar di kedua-dua arah, namun berwaspada dengan lori ataupun dengan kawasan perberisan jalan yang beroperasi pada waktu awal pagi. Dan tiada amaran hujan lebat buat masa ini, namun pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik dan juga kekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kawasan yang kurang pencahayaan di beberapa laluan di pinggir bandar. Dan semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Bumi Putra Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin, khas untuk anda.

0: Aplikasi RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada JJ, Permaisuri Ku. Haz untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati pada waktu ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Sulaiman Ismail yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan kita. Dan juga terima kasih juga kepada Puan Siti Fauziah yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan dan juga sedang bersantai katanya bersama dengan keluarga sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sahaja anda berada secara percuma khas untuk anda. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu, Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Itu dia, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan boleh dengarkan di mana sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu juga. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja kan, shift malam membawa ke pagi, baru nak masuk shift pagi membawa ke malam. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan lakukan tugasan anda dengan sempurna, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Terima kasih juga kepada Siti Aisyah Ismail yang berada di Kelantan yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga terima kasih banyak kepada Puan Siti Musliha Muhammad Yaakob yang berada di Kelang yang sedang mendengarkan Nasrul FM. Terima kasih banyak kerana temankan saya hingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah khas untuk anda semua. Ini dia lagu daripada Mary Grace, Titik Mula. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Waktu ini masih lagi anda mendengarkan suara saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda hingga jam 6 pagi. Dan bagi warga Johor Bahru dan juga Singapura, boleh dengarkan suara saya, dengarkan National FM di frekuensi 105.7, manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, warga Lembah Kelang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 88.5, manakala di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Dan jangan lupa juga anda boleh tonton dan juga dengar kami menerusi RTM Click. Jangan lupa saksikan juga perlawanan menarik Piala Dunia 2026 di RTM Click yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa muat turun dan dengarkan kami dan tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV1, di saluran TV OK, di TV2 dan juga pelbagai lagi program-program hiburan yang menarik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada Freedom, mulanya di sini, khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Agustin Agun yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang berada di Kuching, Sarawak, juga bersama dengan Nur Azila. Ada ucapannya di Facebook, selamat pagi dan juga selamat malam, selamat bertugas di National FM sentiasa di hati pendengar, info, lagu dan berita yang sahih di RTM. Terima kasih. Juga ada Nuriana Ngah daripada Rau Pahang. Juga ada sahabat kita yang jauh ya, yang berada di Sarawak bersama dengan Sulaiman, juga ada Ita Chot daripada Ipoh, Razak Belangi, juga ada Princess Su, sahabat kita Ita Ruzaya daripada Sabah, dan juga kita ada Nina Wahid, Nida Wahida yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya pelbagai informasi yang tepat dan sahih untuk anda. National FM sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit mistik.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alpha 2.0, analisis, laporan, fakta dan juga agenda yang akan membincangkan mengenai dunia digital yang semakin mencabar dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan. Dan kupasan ini dengan topiknya bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital. Ini akan dikupas oleh panel jemputan khas iaitu Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang juga merupakan pengarah inovasi dari Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Jadi dengarkan sama-sama dan akan berkongsi mengenai impak risiko serta langkah-langkah bijak untuk kita melindungi diri daripada menjadi mangsa manipulasi teknologi terbaru ini. Jangan lupa dengarkan 10.30 pagi ini, semuanya hanya di National FM sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Buat kaum ibu juga yang berada di rumah waktu ini, mungkin terfikir kan masa apa pagi ni untuk anak-anak dan juga untuk suami bersarapan. Namun jangan lupa, bersarapanlah dengan makanan yang sihat dan juga sentiasa pentingkan sarapan, kerana sarapan ini umpama bahan api dalam badan kita yang membekalkan tenaga dan juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari, dan sekaligus untuk mengelakkan kita daripada merasa lesu ataupun cepat marah di tempat kerja ataupun di sekolah. Jadi gunakan kesempatan ini dan pagi ini bersama dengan keluarga untuk bersarapan dan juga pastikan makan makanan yang sihat supaya kita berasa segar dan juga sentiasa tersenyum sepanjang hari. Itu dia antara sedikit tip lah daripada saya berkenaan dengan kelebihan untuk kita bersarapan. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria dan juga segar bersama dengan National FM. Dan terima kasih juga kepada Puan Suhaini yang berada di Perak yang sedang mendengarkan kami pada waktu ini daripada pukul 12:30 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan juga bersama dengan Abang Muhammad Yamin kita yang berada di Kuala Kedah. Terima kasih juga sudi mendengarkan National FM. Katanya mendengarkan menerusi ATM Klik. Terbaiklah. Dan juga kita bersama dengan Siti Aisyah yang berada di Pekan Pahang juga, antara pendengar setia National FM. Dengan ucapan selamat pagi diucapkan kepada semua, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga terbaik buat semua. Terima kasih banyak kepada yang memberikan sokongan dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Nurkum Alasari, Hati Seorang Kekasih.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berkehendak bertukar daripada seorang yang melakukan kezaliman, kejahatan dengan satu ayat Quran saja, maka dia boleh berubah. Ha, itu kalau Allah berkehendak tuan. Sebab tu tuan-tuan, pernah dikatakan oleh Allah merakamkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kanallahu yuridu ayyaghwiyakum. Maksudnya apa? Dan nasihat aku ni tak akan bermanfaat kepada kamu kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu, maka nasihat aku macam mana pun tidak akan berkesan. Sebab tu tuan-tuan, maka orang yang Allah redha bukan orang yang tak pernah buat dosa. Tetapi apabila dia berdosa, dia menangis, dia menyesal, dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang Nabi telah menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling rugi tuan, ini kita kena berhati-hatilah tuan-tuan, sebab sekarang ni banyak sangat pokas, banyak sangat di media sosial tuan-tuan kan. Menjadi orang paling rugi, apa dia? Orang yang mampu ketawa, masih ketawa selepas melakukan maksiat tuan-tuan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan yang lebih risau tuan-tuan, kita pula like kan, kita pula jadi orang yang like. Sehingga apa? Sehingga kita termasuk di kalangan orang-orang yang orang kata menyokong kepada perbuatan tersebut kan. Lepas tu kita tanya hati kita sekarang ni, bila kita tertinggal ketaatan sama ada solat, ataupun kita terlepas daripada melakukan kebaikan, ataupun kita telah melakukan dosa, adakah hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila ada perasaan takut, maka itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kerana dengan ada takut itu, maka kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, mari tuan-tuan kita tengok dalam diri kita ni, adakah apa yang kita rasakan bila kita terlepas perintah Allah, ataupun apa yang kita rasakan apabila kita melakukan larangan Allah, ataupun kita melanggar hak-hak sesama manusia. Sekiranya yang kita rasakan adalah takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada dosa, maka itulah sebagai satu permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya tuan, kalau tidak ada perasaan itu, bahkan kita berbangga pula dengan kesalahan yang kita lakukan, maka takutnya, kita risaunya, kita menjadi orang-orang yang tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana hati kita telah keras akibat diselaputi oleh dosa-dosa, yang sehingga kita tidak merasakan bahawasanya dosa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawasanya orang-orang beriman ni, dia melihat dosanya macam sebuah gunung yang akan menghempap. Sedangkan kalau orang-orang yang fasik, maka mereka melihat dosa itu bagaikan hanya lalat yang hinggap, macam tak ada apa-apa. Samalah kita tanyakan diri kita, bagaimanakah pandangan kita, bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah keadaan hati kita apabila kita melakukan dosa, sama ada meninggalkan kewajipan ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang hatinya lembut, yakni ketika melakukan dosa, maka mudah untuk kita terasa dan menyesal, seterusnya bertaubat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, seterusnya yang keempat adalah apa dia? Tandanya bahawasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Tuan-tuan, kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan, kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni, kan? Jom besok ada program agama tu, kan? Datang, kan? Ajak. Ni sekarang, masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tu, kan? Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana ada makan-makan. Itu biasa tu. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji, kan? Dah gaji ni. Itu biasa, kan? Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Tuan-tuan. Kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Tuan-tuan. Seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni. Tuan-tuan. Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan. Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku. Tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah. Mudah kita untuk ke rumah Allah, untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah Engkau dan Engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.52 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mata kita memang salah satu anggota yang kecil, tetapi ianya besar kepada hati. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah kepada orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka. Dalam surah An-Nur ayat 30. Imam Ghazali menyatakan, pandangan yang tidak dijaga akan menanam benih dosa dalam hati. Hari ini cabaran kita bukan sekadar di luar, tetapi cabaran kita bila kita buka telefon, kadang-kadang kita nampak perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Apa yang kita lihat pada hari ini akan membentuk siapa diri kita. Maka sinar pendengar rahmati Allah, jagalah mata supaya hati kita terpelihara.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin. Beliau akan membaca surah As-Sajdah bermula ayat 1 hingga ayat 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

ثم رحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara, bersabarlah dalam menghadapi ujian hidup. Seperti mana yang kita ketahui, sesungguhnya saudara, dalam dunia ini adalah pentas ujian buat semua. Tidak ada seorang pun dalam kalangan manusia yang terlepas daripada diuji. Hanya bentuk ujian sahaja yang berbeza di antara seseorang dengan seseorang.

أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Yang bermaksud dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang yang apabila ditimpa sesuatu kesusahan mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang yang ditimpa dengan pelbagai kebaikan daripada Tuhan

ujian dan dukaan kepada seseorang di luar kemampuan hamba ini. Kadangkala diuji dengan pelbagai bentuk ujian, sama ada ujian kesenangan maupun kesusahan, ataupun ujian dengan harta, sama ada kekayaan dan kemiskinan, atau diuji dengan kehilangan iaitu kematian orang tersayang, wabak penyakit berjangkit dan sebagainya. Oleh itu saudara, jika diuji oleh ujian dan musibah, perbanyakkanlah bersabar. Janganlah bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan beranggapan kitalah orang yang paling malu. Tidak saudara. Kerana apa? Kerana setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Dalam menghadapi ujian tersebut, saudara berusahalah juga menghadapinya dengan mencari jalan penyelesaian yang bijaksana, bersabar, berdoa dan bertawakal, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, sesungguhnya sabar itu adalah anugerah terindah yang menjanjikan pelbagai kurniaan dan ganjaran.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Mari bersama dengan kami sudah pastinya Murai Pagi.
0: Sampai. Buat apa stress-stress sempoi aja?
1: Ya, betul. Hari Isnin 13 Julai 2026.
0: Bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijrah.
1: Pagi-pagi semua.
0: Pimpin. Awak cakap kat saya ke? Selamat pagi.
1: Semualah.
0: Oh, semua. Selamat okay. pagi.
1: Terlalu personal kalau pada awak.
0: Okay, alhamdulillah kita dapat bersua lagi di ruangan udara Pahang FM untuk edisi hari ini kan. Harapnya semua masih okey lagi sebab awal pagi lagi.
1: Betul, kan.
0: Okay. Nah, banyak benda yang kita nak lakukan, semoga semuanya dipermudahkan urusan, insyaAllah. Amin.
1: Okey, orang kata pagi-pagi ni peluang terbaik untuk kita ucapkan rasa syukur. So selain pada kita tunjukkan rasa syukur kita kepada perbuatan kita, ucap juga kat mulut tu alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, dizahir dalam
0: dia tu
1: kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Semoga kita diberikan jalan yang baik untuk segala urusan kita dan diberkatilah niat kita dari awal sampailah penghujung hari nanti, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan terima kasih kerana memilih Pahang FM. Ya. Seawal jam 6 pagi kita bersiaran. InsyaAllah 4 jam lah bersama dengan Murai Pagi hari ini. Apa ceritanya? Okey, macam biasalah. Kita 4 jam bersama. So untuk jam pertama ni 6.45 minit pagi kita akan ikuti tajuk utama akhbar.
1: Betul.
0: Okay, yang menghiasi dada-dada akhbar di negara kita. Tak apa, walaupun anda tengah sibuk bekerja,
1: potong ikan.
0: Potong ikan?
1: Eh, pagi-pagi ni
0: potong ikan dah semalam. Nanti keluar je.
1: Masak
0: daripada
1: ikan. Okay.
0: Siapkan bekal lah.
1: Okey lah, siapkan
0: kan?
1: Bekal lah.
0: Siapkan bekal kan. Jadi sambil-sambil tu dengar Pahang FM, insyaAllah kami akan bacakan tajuk-tajuk utama akhbar supaya tak adalah ketinggalan.
1: Betul.
0: Tahu apa ceritanya, informasi terkini dalam dan juga luar negara.
1: So macam biasa kita ada kongsikan tiga segmen. Pertama dalam negara, luar negara dan juga berkaitan sukan. Okay?
0: Baik.
2: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
3: tajuk utama akhbar.
0: Baik, sekarang ni kita nak ikuti tajuk utama akhbar. Okey, yang pertamanya dipetik daripada Berita Harian Online. Cerita berkenaan dengan ini ops mega. Okay. Immigration periksa lebih 1,000 warga asing di Hentian Kelang.
1: Kalau cerita pasal Kuala Lumpur, Selangor ni,
0: yang tahu tu tahulah.
1: Ya. Okey, ceritanya.
0: Okey, Jabatan Immigration Malaysia menjalankan pemeriksaan terhadap lebih 1,000 warga asing menerusi ops mega di sekitar kawasan Hentian Kelang.
1: Okay.
0: Dalam usaha membantras kehadiran pendatang tanpa izin atau patilah. Pemeriksaan mengejut bermula kira-kira 12:30 hari itu, menyasarkan lot kedai serta pelbagai premis perniagaan dan hostel yang dikenal pasti menjadi di lokasi tumpuan utama penempatan serta aktiviti ekonomi komuniti warga asing di daerah Kelang. Okay? Dan tinjauan mendapati pasukan penguatkuasa meneliti status dokumen perjalanan setiap individu yang ditahan bagi memastikan tiada pelanggaran di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63, termasuk kesalahan tinggal lebih masa serta tidak memiliki dokumen yang sah. Okey, dan difahamkan immigration ni dia memberikan fokus penuh dalam proses saringan untuk mengenal pasti sebarang penglibatan pihak luar ataupun majikan yang melindungi pendatang tanpa izin, antaranya warga Nepal, Bangladesh, Myanmar, Pakistan dan juga Indonesia.
1: Baik, kita tinggalkan Kuala Lumpur ataupun Kelang seketika, kita pulang ke Kuantan. Ini sambutan Festival Belia Pahang 2026 menghimpunkan golongan belia menerusi 56 acara yang melibatkan pelbagai pengisian merangkumi sukan, rekreasi, teknologi serta pembangunan potensi diri. So, mana-mana yang dah pun turun ke Kuantan dengan satu hari baru ni, tahulah pengisian sepanjang minggu ini, sepanjang
0: weekend.
1: Betul. Dan menurut Pengarah Jabatan Belia dan Sukan JBS Negeri Pahang, Encik Nur Azli Mohd Daud, kata penganjuran festival berkenaan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat yang hadir bagi menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan. Itu saya tak silap, dia orang target 50,000. Tapi belum ada apa-apa kenyataan berapa orang kata jumlah keseluruhan yang hadir
0: pengunjung
1: sebab, betul. Dan yang pastinya 56 acara itu disediakan tak melupakan mana-mana orang kata peringkat. Ada juga orang kata melibatkan mereka yang baru nak belia.
0: Ah, yang betul. Belia. Kalau ikutkan kebanyakan pertandingan untuk penyertaan tu usianya 16 hingga 40 tahun.
1: Betul.
0: 40 tahun ke? 30
1: baru
0: tahun.
1: Baru nak belia, tengah belia.
0: Ha, lebih kurang lah. Banyak-banyak.
1: Dah tak belia pun ada.
0: Okey, baik ni.
1: Kita beralih ke?
0: Berita dunia. Banjir tanah runtuh di Bangladesh sudah ragut sekurang-kurangnya 44 nyawa. Banjir dan tanah runtuh akibat hujan monsun lebat berterusan sejak beberapa hari lalu meragut sekurang-kurangnya 44 nyawa di tenggara Bangladesh. Kejadian itu turut menyebabkan lebih sejuta penduduk terkandas ketika pihak berkuasa giat menyalurkan bantuan kepada komuniti yang terjejas. Dan Kementerian Pengurusan Bencana memaklumkan banjir yang melanda 7 daerah itu mengganggu kehidupan harian serta menyebabkan 267,918 isi rumah terkandas dan juga gangguan berkala elektrik, kerosakan jalan raya dan rangkaian komunikasi yang perlahan turut menjejaskan operasi menyelamat serta penyaluran bantuan.
1: So sebenarnya kalau kadang-kadang kita pun mengetahui kalau banjir ni bukan sahaja orang kata rumah je bersepah, tapi elektrik diputuskan.
0: Betul.
1: Internet tak ada kan. So kita harapkan semua berjalan lancar lah.
0: InsyaAllah.
1: Kita tahu musibah ni berbeza dari skala negaranya lah kan. Kalau kita tak faham pun kita tahu banjir ni memang tak baiklah nak cakap menyusahkan, tapi bencana.
0: Bencana, musibah kan.
1: Okey, baik. Kita beralih ke berita yang kedua tentang berita dunia. Ini orang kata boleh dikatakan senjata makan tuan lah.
0: Okey.
1: Sebabnya mereka yang nak memperkasakan, tapi hari ini kita pula risau.
0: Kenapa tu? Kenapa?
1: Lebih 20 negara mengambil langkah menyekat akses media sosial kepada kanak-kanak susulan kebimbangan terhadap kesan platform digital terhadap golongan muda. Dan perkembangan itu berlaku ketika Kesatuan Eropah merangka pendekatan bersama bagi mengawal akses kanak-kanak terhadap media sosial. Dan sebuah jawatankuasa sebenarnya telah pun dijangka mengembuka kecadangan terhadap Suruhanjaya Eropah mengenai kemungkinan larangan menggunakan media sosial untuk kanak-kanak di 27 negara yang termasuk dalam anggota EU ni ataupun Kesatuan Eropah. Dan akhir sekali, menurut kiraan AFP, kurang-kurangnya 5 negara sudah pun melaksanakan sekatan, manakala negara lain sedang mengubal dan juga mempertimbangkan undang-undang berkaitan. Kalau negara kita ni macam mana?
0: Kalau ikut dekat negara kita ni apa ni? Yalah, kata kan, kalau, high omo ada
1: access dari segi digital tu sebenarnya peringkat awal lagi sebenarnya mereka dah didedahkan, tapi untuk ni adalah fokus kepada media sosial.
0: Betul, sebabnya bermula 1 Jun 1 Jun 2026 Malaysia menguatkuasakan syarat pengesahan omo bagi pendaftaran akaun media sosial menerusi pelaksanaan CPC dan RMC di bawah ONSA bagi melindungi mereka di bawah 16 tahun.
1: Okey. Kebanyakan negara sebenarnya memang itulah usia yang mereka jangkakan, 15 ke 16 tahun lah. Okey, kita beralih ke berita sukan.
0: Okey, baik, ini FIFA sedia kaji Piala Dunia 64 pasukan.
1: Memang dia ni anak mas.
0: Ada lah tu.
1: Ada memang anak
0: tu.
1: Mas.
0: sekarang pun nak gaji. Okay. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA akan meneliti kemungkinan menambah lagi 16 pasukan menjelang Piala Dunia 2030, kata presidennya Gianni Infantino.
1: Okey,
0: dalam wawancara bersama dengan portal media Switzerland Bluewin, Infantino berkata format 64 pasukan boleh dipertimbangkan selepas kejayaan Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama menampilkan 48 pasukan. Dan kalau ikutkan, sememangnya isu yang akan diteliti lah dan akan dibincangkan dalam jawatan kuasa berkaitan selepas Piala Dunia ini.
1: Kalau tambah 16, Malaysia boleh pergi lagi ke tu? Tambah 16 dah ni.
0: Kita doa-doakanlah.
1: Amin. Okey, dan akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBL meluluskan peruntukan lebih 7 juta ringgit bagi kerja menaik taraf beberapa fasiliti di Stadium Darul Makmur. Dan pengerusi Jawatankuasa Komunikasi Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Tuan Fazli Muhammad Kamal berkata, selain itu KBS turut meluluskan pelbagai ataupun peruntukan sebanyak RM500,000 bagi kerja menambah baik pulih litar pemotoran di Pekan.
0: Awak pernah pergi? Tak pernah.
1: Okay,
0: jujur tak pernah.
1: Okey, dan saya gembira katanya memandangkan bahawa KBS telah bersetuju untuk peruntukan tersebut yang menjumlah 7 juta ringgit Malaysia bagi menaik taraf beberapa fasiliti stadium dalam, khususnya melibatkan lampu limpah, tempat duduk serta kerja kalis air. Sebabnya sekarang ni penggunaan Stadium Darul Makmur tidak melibatkan bola sangat.
0: Okey.
1: Tapi kita ada beberapa program khusus yang sebenarnya dilakukan. Antaranya hari Rabu malam kita ada brisk walk ataupun jogging secara terbuka.
0: Okey, siapa-siapa pun boleh.
1: Kalau nak rasa nak jogging, nak brisk walk ke, nak lepak minum air.
0: Ya, boleh. Dia punya apa orang kata, nak rasa-rasa suasana tu.
1: Buat vibe. Okey, jadi itu perkongsian bersama dengan anda untuk pagi hari ini sebelum pukul 7. Tapi pukul 7 nanti ada apa?
0: Okey, kejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM. Lepas tu ada hari ini dalam sejarah, dan sekembalinya nanti insyaAllah 7.30 minit pagi kita akan ikuti terapi jiwa. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Murai Pagi.
1: Sampai.

0: sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa, pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Kegiatan sebuah pusat spa dan kesihatan yang disyaki menjadi lokasi lelaki songsang berkumpul serta melakukan aktiviti tidak bermoral terbongkar dalam serbuan di sebuah premis di Chowkit.
4: Nabi SAW bersabda, la tubashirul mar'atal mar'ata la tubashirul mar'atun mar'ata illa wahuma zaniyatani wala yubashirul rijala wala yubashirul rajul illa wahuma zaniyani. Maksudnya, tidaklah seorang wanita itu bersedak-sedakan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki bersedak-sedakan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga sedang berzina. Masya Allah. Kedua-dua jenis perlakuan ini dinamakan sebagai golongan lesbian bagi sesama wanita dan gay bagi sesama lelaki, atau disebutkan juga golongan homoseksual.
5: Hubungan homoseksual dan biseksual adalah perbuatan terkutuk dan berdosa besar dalam Islam. Walau dilakukan secara senyap, ia tetap bercanggah dengan fitrah manusia dan ajaran agama. Hentikan dan jauhi perbuatan luar tabii. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pahang FM.
6: Ish, bosan lah.
7: Mengantuknya.
6: Stres aku.
8: Jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun, teman anda, bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zon Aktif, Pahang FM.
9: Murai Pagi.
8: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: Kak.
1: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
2: Jom kita pergi beli.
1: Tak naklah. Ish, mahal tau.
2: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
0: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

teruskan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.

0: 99 pagi.
1: Betul, kembali bersama dengan kami. Ada orang pernah cakap kat saya. Baru-baru saya dengar ayat ni.
0: Okey.
1: Kalau cakap saja buat tak ada, tak guna. Faham ayat tu?
0: Okey.
1: Kalau saja buat tak ada, tak guna.
0: Kenapa? Tiba-tiba je?
1: Tak, sebab pagi ni kadang-kadang orang impian dia lain macam. Nak bangun awal. Nak pergi kerja awal.
0: Alright.
1: Tak nak jam.
0: Tapi macam
1: masa
0: hal.
1: Ni kat dalam selimut lagi.
0: Mana yang dalam selimut tu? Okey.
1: Jangan teruskan. Ayat yang kita nak dengar
0: je. Takut cuti. Takut cuti.
1: Okey, kalau orang Johor best lah cuti.
0: Orang Johor hari ni cuti. Kan?
1: Tapi kalau orang Johor tu duduk Pahang, kena kerja.
0: Kena kerja. Baik. Ini untuk terapi jiwa, bukan topik dia tidur ke apa, Ron?
1: Tak.
0: Hari ni topik terapi jiwa berkenaan dengan microsleep.
1: Oh, ni yang
0: ni. Semalam pukul 1 pagi outing lagi. Melepak lagi malam minggu.
1: Dah kena pukat.
0: Lepas tu dah pukul 1, dekat pukul 2 baru sampai rumah. Okay. Lepas tu pukul 5 dah bangun. Mulalah ni yang kita risau ni.
1: Ya, bunyi macam lawak benda ni. Tiba-tiba tertidur masa buat kereta. Terlelap seketika
0: Ya, betul. Sebabnya sindrom microsleep ni, dia tertidur antara 1 hingga 30 saat. Sekejap je.
1: 30 saat walaupun power steering.
0: Jangan, macam-macam boleh jadi.
1: Dan
0: microsleep ni sebenarnya menyumbang kira-kira 20% daripada keseluruhan statistik kemalangan jalan raya di Malaysia setiap tahun. Okey, jadi jom kita nak dengarkan
1: motivasi pagi ni pasal microsleep.
0: Microsleep.
1: Dia nak kejut kita ke macam mana?
0: Kita tahulah, jomlah kita dengar bersama dengan Cik Mazlan yang diterbitkan oleh Mbala.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM.

0: ataupun kita boleh katakan adalah body language. Contohnya, mungkin kita bertanya dengan rakan kita, Ali, anda gembira hari ini? Mungkin Ali akan menjawab, okey, saya gembira. Tetapi, bahasa badan ataupun body language yang ditunjukkan oleh Ali tersebut menggambarkan beliau tidak begitu gembira. Mungkin ada masalah yang cuba disembunyikan oleh Ali daripada diri kita. Jadi, walaupun Ali mengatakan bahawa beliau adalah gembira, tiada masalah, tetapi bahasa badannya memberi maklumat yang lain. Mungkin menunjukkan Ali sedang menghadapi masalah ataupun mungkin Ali sedang bersedih. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlulah peka kepada bahasa badan ataupun body language yang ditunjukkan oleh rakan kita tadi. Contoh yang saya berikan tadi adalah Ali. Jadi, ini mungkin dapat membantu kita untuk menjadi seorang pendengar atau rakan yang baik. Jadi, itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maknanya, apabila kita bercakap ataupun berbincang dengan kawan, saudara mara dan sebagainya, kita perlu peka terhadap bahasa badan yang mereka tunjukkan kepada kita. Jadi, ini sedikit sebanyak akan menjadikan kita ini lebih baik kerana kita tidaklah memanjangkan perbualan dan sebagainya kerana kita dapat baca bahasa badan tersebut. Itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sehingga kita berjumpa lagi pada besok hari pada waktu yang sama. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Empala.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

Sari berita utama. Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang dibuka kepada orang awam sebulan lagi. Pusat Pemprosesan Fama Jerantut pengeluar pes durian terbesar negara. Berita sepenuhnya. Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kombes dijangka dibuka untuk kegunaan orang ramai dalam tempoh masa sebulan lagi. Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan KBS, Datuk Rahimi Ismail berkata, pihaknya kini melaksanakan ujian operasi ketersediaan fasiliti berkenaan agar semua kemudahan di kompleks terbabit dalam keadaan teratur dan baik. Ujarnya selepas itu, KBS akan mengumumkan mengenai kadar sewaan dan membuka tempahan secara dalam talian menerusi portal rasminya. Sebanyak 300 hingga 500 kilogram pes durian dihasilkan Pusat Pemprosesan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Jerantut setiap hari. Pengarah Kanan Bahagian Pemasaran Segar dan Intervensi Ibu Pejabat Fama, Sarman Sidno berkata, pihaknya memproses kira-kira 3 hingga 5 tan durian untuk menghasilkan jumlah pes tersebut. Menurutnya, jumlah itu meletakkan pusat terbabit sebagai pengeluar pes termasuk tempoyak terbesar di negara ini untuk pasaran tempatan dan luar Pahang. Pengeluaran durian yang banyak di daerah itu mendorong usaha menghasilkan pes dan tempoyak dilakukan dalam jumlah yang bertambah 2 hingga 3 kali ganda berbanding sebelum ini. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang dan Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Daerah BSPTD Kuantan telah mengeluarkan 191 notis sepanjang operasi yang dijalankan di Pusat Bandar Kuantan semalam. Selain itu, 3 motosikal dan 3 kenderaan mewah turut disita di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987-Akta 333. Menerusi laman Facebook JPJ Pahang, 5 kesalahan dikesan sepanjang operasi itu, iaitu tiada lesen memandu, pengubahsuaian exhaust dan lesen kenderaan tamat tempoh, tiada pelindungan insurans serta pengubahsuaian kenderaan tanpa kelulusan. Operasi itu bertujuan menangani isu bunyi bising dan pengubahsuaian kenderaan di samping meningkatkan tahap pematuhan terhadap peraturan jalan raya. Akhir sekali, beralih ke berita sukan, pusingan kedua bagi Kejohanan Sirkuit Golf Piala Sultan Pahang 2026 akan berlangsung di Club Golf Diraja Pekan, Pekan pada 25 Julai ini. Majlis Perbandaran Pekan Bandar Diraja memaklumkan, pusingan ketiga pula akan diadakan di Club Golf Diraja Pahang Kuantan pada 29 Ogos manakala kejohanan penutup berlangsung di Resort World Awana Genting pada 5 September ini. Kejohanan pembukaan telah berlangsung di Villa Rompin Resort dan Golf pada 27 Jun lalu dengan penyertaan seramai 100 peserta. Kejohanan itu menjadi platform menghimpunkan pemain golf dari pelbagai negeri sekaligus mempromosikan pembangunan sukan itu serta memperkenalkan Pahang sebagai destinasi sukan dan pelancongan. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bahria Omar. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Okey.
1: Baik, kembali bersama dengan kami. Kita dah hampir jam 8 pagi. Dan pastinya kita akan ke udara seketika bersama dengan anda untuk ramalan cuaca.
0: Ya, betul. Kita bersama dengan Puan Azima. Silakan Puan Azima.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Azima, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan tinjauan cuaca semasa di mana keadaan cuaca adalah baik bagi kesemua daerah di negeri Pahang. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir kesemua daerah. Manakala pada sebelah malam, cuaca dijangkakan tiada hujan bagi kesemua daerah. Untuk keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km per jam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info lebih lanjut, boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama dengan Pahang FM.
0: Okey. Itu dia tadi kita bersama dengan Puan Azima, pegawai bertugas di Pejabat Meteorologi Negeri Pahang.
1: So, untuk maklumat lebih lanjut macam yang Puan Azima beritahu tadi, anda boleh terus ikuti di platform orang kata apps secara percumanya, iaitu My Cuaca.
0: My Cuaca.
1: Kalau nak lebih detail lagi, boleh terus ke laman web rasmi mereka lah.
0: Okey, dan di sebelah petang apa orang kata ramalannya, hampir ke semua daerah hujan. Dan juga malam hujan ribut.
1: Betul.
0: Okey, jadi apa-apa pun aktiviti anda, rancang sebaiknya.
1: InsyaAllah.
0: Semoga semuanya dipermudahkanlah mengikut perancangan anda. Okey, insyaAllah. Baik, kejap lagi di jam yang ketiga kita ada
3: Maca ke Kopi.
1: Yes. Dan satu lagi topik kita bawakan bersama dengan anda, kan pasal hidup ni kan penuh dengan drama.
0: Wow.
1: Yalah, kita nak cakap pasal drama. Tapi hari ni
0: pasal
1: bukan
0: drama.
1: Bukan hari drama sedunia.
0: Bukan.
1: Sebenarnya kalau hari drama sedunia, dia jatuh 27 Mac.
0: Dah lepas?
1: Dah lepas dah.
0: Hari drama
1: sedunia. Tapi kita
0: studio
1: just nak cerita pasal drama-drama yang berlaku dalam kehidupan kita ni.
0: Okey.
1: Satu ketika dah, prime membesar lah. Kebanyakan orang akan pernah layan drama yang ada. TV tak kisah, TV apa pun
0: tak kisah, drama Melayu ke, drama Cina ke. Tapi kalau dulu dia tak tu sangat, drama Cina.
1: Okey, kalau dulu dia ada dua, King dan Queen lah.
0: Okey.
1: Sinetron ataupun
0: telenovela. Okey.
1: Mana yang lagi King?
0: Okey, kalau saya, kalau tim Maca, please telenovela.
1: Kalau geng kopi, Sinetron.
0: Okey.
1: Satu yang paling awak ingat?
0: Satu yang saya layan lah. Okay. Kalau apa? Telenovela.
1: Okey.
0: Okay. Ni. Apa ni? Cerita Ruby.
1: Ruby?
0: Bukan mak awak
1: Sedap je.
0: Bukan mak awak.
1: Okey.
0: Tapi Ruby. Yang saya tengok lah. Memang tengok sampai habis.
1: Kalau Indonesia punya drama, Bawang Putih, Bawang Merah,
0: memang king lah, champion. King lah.
1: Walaupun Malaysia
0: waktu
1: ada.
0: Waktu zaman tu
1: Kita ada juga Malaysia, Bawang Putih.
0: Ada. Kan?
1: Tapi yang dalam sinetron ni, king dia Bawang Putih, Bawang Merah.
0: Okay.
1: Yang kita tahu.
0: Kita
1: nak tahu, anda tahu yang mana.
0: Kita nak tahu, kalau sebelum-sebelum ni, zaman orang kata tengah famous kan, kemuncak drama-drama TV ni, apa drama yang anda layan?
1: Okay. Sekarang ni pun ada sinetron. Pun ada juga kan, telenovela kan.
0: Ada.
1: Cuma prime dia tak macam dulu. Sekarang ni CEO yang menyamar lagi.
0: Sekarang Dracin, Dracula. Bukan Dracula.
1: Dracoria.
0: Kan. Okay, jadi kalau dulu ataupun yang paling best lah, ataupun apa je yang awak melayan, sinetron ke telenovela?
1: Kalau kopi, sinetron.
0: Kalau Maca, telenovela.
1: Sekejap
0: lagi kita jumpa. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Murai Pagi
1: Sempoi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah li abwab al-khair wa abwab al-salamah wa abwab al-sihah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-barakah wa abwab al-quwah wa abwab al-mawaddah wa abwab al-rahmah wa abwab al-rizq wa abwab al-ilmi wa abwab al-maghfirah wa abwab al-jannah ya arhamar rahimin.